0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di-oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
7: Belanja apa, Bu, hari ini?
8: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
7: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
8: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
9: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
10: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
11: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Ternyata penderita saraf kejepit kalau kita lihat data yang ada di rumah sakit DIY itu sudah mencapai sekitar 6.000 penderita ya, penderita saraf kejepit itu di Jogja, belum Jawa Tengah, belum nasional. Artinya penderita saraf kejepit ini sudah mencapai jutaan manusia. Mari kita akan mengenal kenapa orang mudah terkena saraf kejepit, bahwa di dalam kehidupan manusia ternyata tidak lepas dari vitamin. Kekurangan vitamin maka dia akan membuat masalah. Vitamin yang berhubungan dengan saraf adalah vitamin B1, B6, dan B12. Semua itu, vitamin-vitamin itu adalah ada di sayuran, ada di ikan laut. Artinya, jika seseorang itu menghindari hijau daun dan menghindari ikan laut, siap-siaplah terkena saraf terjepit. Nah, berbicara saraf terjepit, kita akan mempelajari, akan mengenal secara detail, secara rinci, agar kita tidak salah di dalam memvonis diri saraf kejepit. Kadang orang kalau sudah terkena saraf kejepit selalu berpikir ini harus saya pijatkan dan ini harus saya operasi. Risikonya apa? Jika dipijat dia semakin ke dalam, tapi jika dioperasi 70% gagal. Berarti harapan kita hanya 30%. Jika itu gagal, apakah bisa disambung lagi? Kalau saraf sudah terpotong, tidak bisa disambung lagi. Yang berarti bagaimana Pak Hasan? Kalau sudah terpotong, maka dia akan lumpuh total. Terus bagaimana kalau dipijat? Kalau dipijat, dia semakin ke dalam. Sifat saraf bukan seperti otot. Maka di dalam organ tubuh yang sama hampir seperti saraf itu adalah seperti pembuluh darah, otot, serabut saraf, kemudian saraf itu sendiri. Yang sering terjepit itu adalah saraf, dan yang sering terkilir itu adalah otot. Maka bedanya otot dan saraf, kalau otot bisa terkilir, tapi kalau saraf terjepit. Oleh karena itu, saraf tidak bisa dipijat. Kalau terkilir itu otot, boleh dipijat. Maka sekali pijat pasti dia akan sembuh. Tapi saraf kejepit, di mana letak-letak terjepit, maka kita akan mulai mempelajari tentang makna daripada saraf kejepit. Saraf kejepit terjepit pada bagian-bagian. 1. Tulang servikal. Apakah tulang servikal? Tulang servikal adalah tulang batang leher yang menyangga kepala, itu adalah tulang servikal. Banyak sahabat kita, banyak saudara-saudara kita yang terjepit pada bagian leher. Ketika dia menoleh, maka satu badan pun dia ikut menoleh. Nah, jadi kalau kita bermasalah saraf kejepit pada bagian leher, maka pasti rasa bagian leher sampai ke kepala pusing, panas, dan linu. Itulah ciri-ciri saraf terjepit ya. Rasanya diawali dengan panas, linu, pusing pada bagian tulang servikal. Kemudian kita turun ke bawah pada tulang punggung ya. Jadi tulang belakang disebut juga tulang kalau disingkat TB, tulang belakang itu dari leher sampai ke tulang ekor itu disebut tulang belakang. Kalau tadi ada tulang leher kemudian turun ke bawah itu ada tulang torak namanya. Tulang torak bertugas dia menyangga dada. Maka ada ada tulang-tulang yang dihubungkan dari tulang belakang ke dada itu untuk tujuannya untuk menyangga dada. Oleh karena itu, tulang dada ini adalah tulang yang sangat rawan sekali kalau kita terjadi jatuh kecelakaan. Apalagi kalau kita lagi capek, jangan sekali

Nah, ini yang sering terjadi, saraf kejepit pada bagian pinggang. Nah, lumbal dibagi lima bagian. Yeah. Ada lumbal 1, lumbal 2, 3, 4, dan 5. Setiap lumbal di situ ada bantalan. Setiap bantalan dilapisi cairan, disebut cairannya adalah cairan sinovial. Kalau terjadi pergeseran saraf karena salah gerak manusia ini seperti ini. Suatu contoh, gerak manusia, kita sudah tahu bahwa setiap gerak manusia itu adalah perintah otak melalui sarafnya. Ketika kita bergerak, misal saya membawa barang di atas kepala, saya sunggi gitu ya. Kemudian tiba-tiba saya menendang meja gitu ya, yang tidak terlihat gitu ya. Menendang meja, kemudian saya terjatuh. Pergeseran antara berat badan dan barang sehingga tidak seimbang, dia akan saraf kemudian akan masuk kepada persendian. Pada persendian lumbal 1, 2, 3, dan sampai 5 diantaranya itu, kemudian saraf masuk. Kita ketika berdiri, saraf terjepit di tulang lumbal. Itulah yang disebut saraf kejepit. Artinya saraf kejepit bisa terjadi, gerak manusia tidak seimbang dengan perintah otak. Itu rumusnya itu, ya. Nah, itulah saraf kejepit. Nah, kemudian kalau saraf kejepit terjadi pada bagian tulang punggung atau tulang lumbal, maka yang dirasakan pada bagian kaki, pupu rasa panas, ngilu, geringgingan, bahkan sampai ujung kaki menjadi kebas. Apakah ini bisa dipijat, Pak Hasan? Tidak. Apakah boleh dioperasi? Resiko. Kalau selamat, berarti memang kita diberikan oleh Allah untuk selamat. Tapi melihat data yang ada, 70% tidak selamat. Yang gagal operasi dan sekarang duduk di kursi roda, itu lebih banyak daripada mereka yang berhasil. Kalau saya tidak akan memilih operasi. Melihat dari data ini, maka Puspita Raja bersama timnya untuk meneliti tumbuh-tumbuhan, bisakah tumbuh-tumbuhan itu menyelesaikan saraf kejepit? Maka kita melihat unsur dari saraf kejepit ini, ternyata saraf kejepit itu hanya membutuhkan senyawa sterol dan senyawa vitamin B12. Sterol dan vitamin 12, kemudian karbohidrat, itu semua ada di biji. Nah, salah satunya adalah biji salak. Salah satunya adalah bahannya adalah biji salak. Ternyata di biji salak di situ ada vitamin B12 dan ada karbohidrat. Kemudian bahan penunjang lainnya adalah biji kurma. Biji kurma di situ adalah kandungan sterol. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa tak jenuh yang kerjanya di dalam tubuh, dia memberikan rangsangan dan panas terhadap saraf. Begitu saraf kena panas, begitu kena rangsangan, dia akan melepaskan dari saraf terjepit. Maka kedua senyawa itu saya gabungkan antara biji salak dengan biji kurma, kemudian dia berproses di dalam darah, dia melepaskan saraf kejepit, selesailah penderita saraf kejepit, walaupun dia sudah menderita 5 tahun, 10 tahun. Ini luar biasa ini. Kalau di dalam proses herbal, di dalam pabrik ya, di Puspita Raja itu, dia tidak dimakan begitu saja, tidak direbus begitu saja, tapi yang kita ambil adalah senyawanya, ada senyawa sterol dan sebagainya. Kita bentuk obat, masukkan ke dalam kapsul, mereknya menjadi Med9. Nah, produk spesial saraf kejepit. 9 itu menunjukkan dari 9 saraf sebenarnya. Ada saraf mata, saraf pinggang, saraf kaki gitu ya. 9 saraf yang diperbaiki. Makanya dinamakan MET. MET itu singkatan dari metabolisme. Metabolisme 9. Jadi dia memperbaiki 9 saraf. Nah, bagi mereka yang biasanya matanya kedip-kedip gitu ya. Ini gangguan pada saraf mata. Pakai MET 9 gitu. Sembuh. Dan ini yang namanya gangguan saraf itu pasti dia akan terus-menerus. Saya punya pasien, kebetulan pasien itu dari Jawa Barat. Dia sudah berobat kemana saja, ke ahli mana saja. Kemudian ketemu dengan saya, dia bilang, "Dok, saya ini mata saya seperti ini." Kemudian kedip terus gitu, tidak bisa direm. Sudah saya konsentrasi untuk ngerem, nggak bisa. Ini dengan sendirinya dia akan kedip gitu ya. Saya bilang, kasih aja vitamin sterol dan vitamin B12.

0: karbohidrat gitu. Di mana? Ada di Med 9. Begitu dia Med 9 sekarang itu baru minum satu botolnya.
1: Iya.
0: Sembuh, padahal dia sudah cari obat itu 13 tahun yang lalu.
1: Karena Bapak Herba Indonesia ini enggak sembarangan ya untuk menciptakan obat. Ini pasti melewati beberapa prosedur. Ini setiap penemuan dites dulu kemampuan kerja herbal kepada 30 sampai 80 orang, dan kalau sukses baru diproduksi gitu ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Med 9.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Lanjut setelah mata, kita ke pinggang.
3: Ya, begitu juga pada pinggang. Saraf kejepit ini satu yang dia rasakan adalah panas pada bagian pinggang ya. Jadi mengangkat badan tidak kuat. Misal mengangkat badan tidak kuat ini, kemampuan dia berjalan misalnya ya, dia hanya mampu 50 meter, dia harus duduk. Kalau dipaksakan dia bisa pingsan karena keluar keringat dingin. Dia tidak kuat mengangkat badannya, menahan sakitnya gitu ya. Ini adalah saraf kejepit pada bagian pinggang gitu ya. Jangan dipaksakan untuk diterapi. Yang kedua, jangan dioperasi. Kalau sudah dioperasi, kalau saraf sudah dipotong, maka tidak ada penyelesaiannya. Saya sering ditanya, dok ini bisa enggak? Kalau saya sudah operasi, kemudian minum Med-9 bisa sembuh enggak? Saya enggak berani jawab. Menurut teori memang tidak bisa. Ini sudah enggak nyambung. Jadi antara saraf ini sudah enggak connect. Saraf itu membawa aliran-aliran selain aliran listrik yang diperintahkan oleh otak, juga saraf dia membawa oksigen dan nutrisi. Nutrisi dan oksigen ini tidak bisa dibawa oleh saraf gitu ya ke metabolisme, maka pada organ tersebut menjadi panas karena tidak ada oksigen, karena tidak ada nutrisi, maka pada bagian tersebut menjadi panas. Ini tandanya tidak ada oksigen yang lewat gitu kan. Jadi seperti kita mengirim premium gitu ya, mengirim premium tapi jalannya putus, maka di sana pasti kehabisan premium, maka di sana pasti macet, begitu juga. Nah, karena apa? Karena jalan putus, kita harus menunggu jalan dulu. Kalau jalan ini sudah bagus, baru ini bisa dikirim gitu ya. Begitu juga oksigen, karena ini ada putus, karena ada ada saraf yang terjepit, maka oksigen tidak bisa lewat, maka rasanya menjadi panas. Ini bertahun-tahun. Tidak bisa dengan cara dipijat. Seorang ahli terapis dunia ya dari Cina ini, dia mengakui bahwa ini tidak bisa dengan cara dipijat karena saraf masuk ke tulang lumbal gitu ya. Ada istilah saraf kejepit. Saraf kejepit ini adalah ini lumbal ya, pada bagian lumbal, kemudian saraf ini kan dia selalu mengikuti tulang. Tulang lumbal, tulang sendi, tulang kaki, tulang tangan, tulang tengkorak gitu, kepala gitu ya. Dia selalu mengikuti saraf ini. Di mana ada tulang di situ ada saraf. Begitu tulang lumbal ini ada gerak manusia yang salah, saraf akan masuk kepada di antara tulang-tulang lumbal. Tulang lumbal kan bersusun-susun gini ya. Dia masuk di antaranya itu. Itu namanya saraf kejepit. Jadi saraf yang masuk kepada tulang gitu ya. Tapi ada lagi istilah saraf yang terjepit, ini beda lagi.
2: Kejepit sama terjepit.
3: Ya, kejepit dan terjepit itu beda. Bedanya apa? Bedanya adalah saraf yang terjepit ini tulang keluar dari, misalnya posisi tulang di sini, posisi saraf di sebelah, di sampingnya gitu ya. Tulang keluar dari relnya, berarti gini posisinya. Dia mendorong saraf sehingga saraf kehilangan rongga atau kehilangan ruang untuk masuknya ruang-ruang oksigen dan nutrisi. Saraf tertekan oleh tulang lumbal, maka ini sama rasanya panas, rasanya nyilu gitu ya. Nah, ini obatnya bukan Med-9 lagi.
2: Apa?
3: Soalnya tulang yang menekan.
2: Iya, beda.
3: Maka produknya adalah Yosik. Yosik ini berhubungan dengan satu, tulang. Dua, otot. Yang ketiga, saraf. Dia berhubungan dengan itu. Tapi kalau Med-9 murni saraf,
2: khusus untuk saraf gitu ya.
3: Termasuk saraf gigi, orang yang sakit gigi bisa. Pak, saya minum yang Med-9 untuk sakit gigi kok sembuh ya? Kemudian saya pelajari lagi, kok bisa ya? Ternyata memang hampir semua saraf yang ada di metabolisme bisa disembuhkan dengan Med-9 gitu. Ternyata itu termasuk mereka yang pasca stroke ya. Pasca stroke yang ngomongnya tidak lancar ya karena gangguan pita suara gitu ya. Agak cedal-cedal gitu ya. Nah, itu pakai Med-9 bisa.
2: Tapi kalau yang pasca stroke yang baru ibarat baru aja kena stroke gitu?
3: Bisa.
2: Tetap bisa.
3: Ya, gitu. Itu lebih mudah. Yang baru misalnya baru 3 bulan gitu ya. Itu lebih mudah daripada yang lama gitu ya. Itu Med-9. Kalau Yosik yang berhubungan dengan, pokoknya ada hubungannya tulang. Tulang menjepit saraf. Nah, itu berarti Yosik. Sendi kurang cairan. Sendi ini berarti unsurnya kan ada tulang, tulang sendi dan cairan sendi, berarti yosik. Jadi yang berhubungan dengan tulang pasti yosik.
2: Produk dari Puspita Raja ya Pak ya, itu kan ada yang tanya-tanya juga, RS Sinov.
3: RS Sinov sekarang tidak ada.
2: Nah itu kan sudah suka bertanya-tanya, itu gantinya apa ya Mbak?
3: Gantinya sekarang di Yosik, dia lebih lengkap, dia bisa memperbaiki otot. Memperbaiki otot, memperbaiki urat gitu, itu di Yosik. Kalau Sinov dia tidak bisa memperbaiki otot. Yosik dia bisa mengisi cairan seperti RS Sinov sifatnya gitu ya. Cuma diperlengkap untuk memperbaiki otot. Orang sakit sendi tidak murni sendinya saja yang rusak, karena di dalam sendi itu dilapisi ada pembuluh darah, ada saraf dan ada otot. Mana yang rusak? Cairannya atau pembuluh darahnya? Nah itu terjawab semua di Yosik. Rusak sarafnya, ototnya atau cairan sendinya itu ada di Yosik. Nah Sinov tidak berbicara itu. Sinov hanya bicara tentang isi dalam daripada sendi. Jadi seperti cairan sendi gitu dan protein sendi, hanya itu yang diisi oleh Sinov. Produk

0: Kapsul Pagi dan Sore.
1: Yusi Puspita Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Ada beberapa produk baru dari Puspita Raja.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, silakan Bapak Hasan bisa menceritakan atau memberitahu kita semua.
5: Iya, yeah. Yang baru-baru punya kita itu adalah untuk mata katarak. Itu namanya Colhep. Mata katarak, kemudian kabur, itu adalah Colhep. Masih lingkup mata gitu ya. Mm-hmm. Yang berhubungan dengan mata itu glaukoma. Glaukoma ini adalah mata yang tiba-tiba buta. Buta ini bisa terjadi karena risiko pekerjaan. Misalnya saya tukang las, saya sering menggunakan mata telanjang tanpa kacamata gitu ya.
4: Iya.
5: Sehingga sinar las itu merusak kornea mata. Lama-lama kornea mata kekeringan oksigen, dia tidak bisa melihat lagi. Maka disebut itu adalah mata glaukoma. Atau saya pekerja di pembuat obat kimia gitu. Maka senyawa kimia dia akan masuk ke dalam kornea mata. Lama-lama mata ini tidak kuat, dia akan kalah. Diawali dengan cairan keluar, mata memerah, mata perih, kemudian buta. Berhubungan dengan mata glaukoma, produk kita adalah Gekom. Keluar lagi untuk mata minus, yang disebut adalah Alis Minus. Nah, itu merek produknya Alis Minus, itu untuk mata minus. Kemudian, setiap penderita mata, saya selalu mendampingi ada vitamin mata namanya ya. Namanya A2, itu khusus vitamin mata. Kenapa saya harus memadukan? Ternyata vitamin mata seperti beta karotin, oksigen, memperbaiki saraf mata gitu ya. Ini tidak bisa dicampurkan dengan seperti Colhep, Gekom, ini tidak bisa campurkan. Saya pernah mencampurkan ke sana, enggak berhasil gitu. Begitu saya pisahkan, sekarang kerjanya bagus banget gitu ya. Nah, jadi mereka ternyata tidak mau digabung. Maka dia menjadi kekuatan. Itulah namanya A2, itu untuk vitamin mata. Nah, itu yang berhubungan dengan mata. Terus yang berhubungan dengan kaki kebas, dengkul klutak-klutuk ya, itu yang pada sendi. Itu produk kita namanya Yosik. Pada saraf kejepit, termasuk saraf gigi, terus pasca stroke dan sebagainya ya.
4: Iya.
5: Mereka yang berhubungan dengan saraf, maka produknya punya kita Med 9. Ya. Med 9. Terus kemudian bagi mereka yang epilepsi, vertigo, otot sering kejang-kejang gitu. Kejang-kejang bukan karena epilepsi, termasuk kram, bangun tidur kadang banyak orang yang kram gitu ya, gitu ya. Kadang duduk terlalu lama dia kram.
4: Orang gitu hamil ya. Kram gitu.
5: Iya, orang hamil kram gitu. Kram itu atau otot tegang atau kram berulang-ulang dan dalam jangka panjang, misalnya ya sampai 1 tahun, 2 tahun, apa 10 tahun dia terjadi seperti itu. Ini golongannya disebut golongan epilepsi. Jadi epilepsi itu tidak digambarkan orang yang terjatuh pingsan mengeluarkan busa gitu ya. Dan itu terjadi sekali dua kali bahkan sampai puluhan kali dalam satu tahunnya, itu disebut epilepsi. Tidak. Ini semua yang disebut epilepsi adalah tegang berulang-ulang. Bisa terjadi pada leher, bisa terjadi pada kaki, bisa terjadi pada perut, terjadi misalnya pada lengan gitu ya. Itu disebut epilepsi ya. Kenapa epilepsi itu di orang yang terkena epilepsi itu mengeluarkan busa dan dia pingsan dan dia kejang? Hasil penelitian kami ini sukses. Saya bersama tim menyatakan ini bisa disembuhkan. Ternyata memang sudah banyak terbukti sekarang, sudah bertahun-tahun mereka tidak kambuh. Orang mengeluarkan busa ini menunjukkan di dalam darah dia kekurangan protein, maka kita isi protein. Kenapa kejang? Ini menunjukkan bahwa di otot kekurangan vitamin 12, maka kita isi vitamin 12. Kenapa dia pingsan? Berarti di otak kekurangan oksigen, berarti ada hambatan yang masuk ke otak, oksigen. Kita isi oksigen dan penghambatnya, kita hancurkan penghambatnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kapsul. Uji coba kepada mereka yang epilepsi. Sampai sekarang sudah 3 tahun. Maka produknya keluarnya adalah G1000. G1000 ini adalah produk untuk itu. Penderita epilepsi termasuk mereka yang saya Pak sering kencang-kencang pada leher. Nah itu G1000 juga. Saya sering kalau bangun pagi itu sering kaki kram gitu. Itu G1000. Saya vertigo Pak, hampir seminggu dua kali itu mesti vertigo. Ini berarti G1000. Kadang saya pusing terus Pak, ini gimana ya, saya sudah coba obat apa-apa. Ini berarti G1000. Artinya otot saraf kekurangan vitamin. Nah itu ada di G1000. Jadi kalau kita berbicara tentang saya vertigo, saya migrain, saya sering kejang, saya sering pingsan, itu geser ibu. Saya dulu sempat ditanya sama POM juga kan gitu, apa sih artinya geser ibu gitu. Geser ibu ini awal saya membawa produk mau ke Jakarta, menguji coba khasiat sekaligus mencari izin POM-nya ke Jakarta itu kan. Kebetulan ada anak kecil, dia saya berhenti di traffic light, dia ngasih uang 1.000 rupiah ke saya.
4: Dalam rangka?
5: Nggak tahu, harusnya saya ngasih tapi dia ngasih gitu ya. Ya saya terima kan, kemudian uangnya masih saya simpan. Untuk kenangan anak-anak ini ya, generasi 1.000 rupiah. Akhirnya untuk judul produk gitu, inilah ceritanya G1000, tapi sukses. Ternyata berhasil. Saya mengobati mereka yang epilepsi, mereka yang sering kejang, mereka yang sering apa ototnya keras gitu.
4: Iya,
5: ya
4: iya.
5: Perut kram segala itu, ternyata dengan G1000 sukses.

0: Hasil Pagi dan Sore G1000
1: Puspita Raja
2: Hidup Sehat Alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
4: Oke, Pak Hasan, sekarang kita masuk ke pertanyaan saja.
5: Boleh, boleh.
4: Ini pertanyaan pertama dari Sulawesi. Mas Arief, bio streaming ini mau tanya ramuan alami paling efektif untuk menghilangkan lemak, terutama perut buncit.
5: Oh, gitu ya. Untuk melarutkan lemak pada perut, ya, terutama perut yang membuncit. Ada yang membuncitnya, membuncit ini ada dibagi tiga ya. Ada yang membuncit melebar ke samping, ada yang membuncit jatuh ke bawah, dan ada yang membuncit dia malah ke atas gitu ya.
4: Oh.
5: Yang bahaya ini yang ke atas, karena yang ke atas ini dia bisa mendesak jantung dan jantung dia bisa berhenti secara mendadak. Ini bahaya banget gitu ya. Tapi kalau yang ke bawah bagi pria, bagi pria dia akan mengganggu kandung kemih, bisa terjadi prostat dan sebagainya. Itu yang ke bawah. Jika kita ingin menormalkan perut yang buncit, saya carikan di mana-mana racikan ini ada gitu ya. Satu, ketela kayu singkong itu kita ambil sedikit saja, kira-kira yang panjangnya ambillah sekitar 10 cm. Kupas kulitnya kemudian diparut. Peras airnya dengan air matang tentu. Peras kemudian tampung dulu satu. Dan satu. Terus yang kedua, ambil kentang, kupas, parut, kasih air, campurkan. Tadi peras, campurkan. Yang terakhir, kalau kita dapat ketan hitam, nah ketan hitam ini ternyata bermanfaat. Ketan hitam, ambil 2 sendok saja ketan hitam, direbus sampai keluar kentalan ketan hitam, ya. Kemudian kentalannya dicampurkan ke tadi, ya, yang hasil parutan tadi. Kemudian diaduk, diminum. Semua senyawa ketan, singkong yang diparut tadi, kentang juga yang diparut tadi, dia akan mengikat lemak kemudian dibuang melalui BAB. Kalau itu dilakukan terus-menerus maka dia akan ideal, langsing secara alami gitu ya, tanpa merusak jaringan-jaringan lainnya seperti jaringan otot, jaringan ginjal gitu ya. Boleh dilakukan sehari 2 kali asal tidak terlalu over. Tubuh merespon, misalnya tubuh merespon hanya polome yang dibutuhkan, senyawa yang dibutuhkan itu misalnya hanya 100 mili, ya hanya 100 mili itulah yang dibutuhkan oleh tubuh, walaupun yang masuk 1000 mili misalnya gitu. Percuma airnya, sia-sia gitu ya. Dia akan terbuang di dalam metabolisme. Itu namanya dosis.
4: Oke. Ya, kalau dari produknya Puspita?
5: Yang untuk perut buncit nggak ada.
4: Lanjut ke pertanyaannya Mbak Lita. Ini mau minta obat atau ramuan untuk menstabilkan darah, terutama penderita anemia.
5: Menstabilkan darah. Kalau kita untuk menstabilkan darah, kalau darah ini dia tiba-tiba ngedrop gitu, orang menjadi keringat dingin. Perut, pada bagian perut kalau dipegang dia adalah anyep gitu ya. Selain keringat dingin, dia akan mata berkunang-kunang. Artinya ini menunjukkan di dalam darahnya, kalau darah tidak stabil ya gitu ya, di dalam darahnya berarti kekurangan zat besi, protein, dan kekurangan oksigen darah. Maka kita cari zat besi. Oh, ada di bayam ya. Kalau cara membuat resep itu, jadi kita lihat senyawanya dulu. Tubuh membutuhkan senyawa apa, ada di mana, baru kita cari ya. Zat besi ada di bayam, maka ambillah 5 lembar daun bayam yang bayam raja.
4: Bayam raja yang besar-besar.
5: Ah, betul. Oh. Kemudian kita cari lagi protein. Protein, oh ada di kacang panjang. Berarti kacang panjangnya ambil 2. Kacang panjangnya ambil 2. Tentunya dicuci bersih ya. Potong-potong. Kemudian ambil lagi oksigen, ada di daun selada keriting. Selada keriting ini biasanya kalau kita beli gado-gado ada di atasnya daun yang putih itu, daun selada putih ya. Kalau kita beli gado-gado di atasnya mesti ada daun putih. Kadang mereka menggunakan pakai selada keriting atau selada putih, orang menyebut, dengan ukuran setengah gelas air, peras senyawa-senyawa tadi di yang dibutuhkan oleh darah gitu ya. Maka ketika itu diminum, dia akan stabil. Lakukan ini setiap pagi selama 5 hari. Jadi yang tadinya kita mudah darahnya ngedrop, ini bahaya sekali darah ngedrop ini. Misalnya saya tensinya cenderung rendah gitu ya. Begitu saya banyak pikiran, dia turun. Begitu saya terlalu capek, dia turun. Ketika kita masih naik sepeda motor, tiba-tiba mata langsung gelap. Ya bahayanya kalau di lalu lintas itu ya. Ini pernah terjadi, ini dari saudara saya sendiri, tapi dia nyetir waktu itu. Dia nyetir tiba-tiba keringatnya dingin, dipaksakan pingin cepat sampai ke rumah gitu ya, agar di rumah nanti bisa kroan. Ternyata tidak tertolong. Begitu dingin dia sudah matanya udah gelap gitu ya. Pingsan di dalam mobil. Mobil masih jalan terus masuk ke jurang. Ini bahaya sekali. Ini sebenarnya adalah darah rendah. Nah, darah rendah cenderung dia seperti ini gejalanya gitu. Nah, darah rendah membutuhkan ada vitamin, ada zat besi, ada protein, ada oksigen. Begitu dia mengkonsumsi selama 5 hari, maka sama saja dia sepanjang tahun dia tidak pernah lagi ngedrop. Cukup dengan 5 hari kan?
4: Iya. Ya. Nah, kalau darah rendah ini, resep-resepnya ini juga bisa dikonsumsi sama ibu hamil?
5: Iya, gitu.
4: Oke, ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya Ibu Soeharti. Resep untuk mengganti oli di dengkul agar tidak suntik oli lagi nih. Berhubung suntik oli juga mahal.
5: Itu produk kita yang berhubungan dengan itu ya, Ibu ya. Ya. Namanya Yosik. Kalau kita jenuh dengan suntik hormon itu ya, begitu disuntikan terus kemudian bantalan mulai melembung lagi agar ini menjaga tidak bersentuhan antara tulang sendi atas dan tulang sendi bawah. Kalau ini bersentuhan maka sendi bisa pecah gitu kan. Nah itu adalah bantalan. Nah bantalan itu diisi dengan, kalau bantal biasa kan diisinya kapuk gitu ya, atau busa gitu. Ini isinya cairan sinovial isinya, agar dia bantal itu melembung terus. Makanya disebut bantalan seperti itu. Nah ini bisa lama-lama kalau dipakai terus bisa kempes gitu. Kalau kempes namanya bantal kempes kan, akhirnya dipakai tidak nyaman, terus pusing gitu ya. Ini begitu juga sendi. Kalau ini kempes maka pada persendian menjadi senut-senut untuk jalan sakit gitu ya. Herbalnya kalau ibu ya, yang bisa mengisi cairan itu ada di daun randu. Daun randu itu ibu ambil 5. Peras, ambil kentalannya, ibu kumpulkan dulu. Terus ada daun waru, begitu juga. Terus ibu hancurkan, remas gitu ya. Keluar kentalannya, masukkan lagi ke dalam panci ya. Tentunya disaring ibu ya. Terus yang terakhir, daun kaca piring. Ambil 10 lembar, peras, ambil kentalannya, masukkan juga ke dalam panci ya. Ini kalau kita pakai alat penyuling gitu ya, alat penyuling, maka kentalannya bukan hijau daun yang keluar, tapi dia bentuknya putih, maka dia akan keluar kentalan itu. Itulah yang dibutuhkan oleh sendi gitu ya. Itu namanya cairan sinovial gitu. Nah kemudian karena sendi berhubungan dengan tulang, maka dia membutuhkan kalsium. Ada di mana? Itu ada di daun mandingan. Nah resep tadi ditambah daun mandingan satu genggam ibu ya. Jadilah resep ibu. Yang kentalan tadi, mandingan juga dihancurkan juga, peras, ambil hijau daunnya, kemudian kumpulkan di dalam panci, direbus. Ya, misalnya ibu membutuhkan air 3 gelas, rebuslah sisa 2 gelas, kemudian bisa diminum pagi yang 1 gelasnya dan yang 1 gelasnya malam hari. Jadilah obat sendi.
4: Daripada repot-repot ya kan, langsung aja mendingan konsumsi iya, Yosik.
5: Kalau gitu. Yosik kita ambil senyawanya itu, kentalannya itu dari ikan laut.
4: Dari Ibu Subiati, untuk kaki dan tangan kebas dan gedibel.
5: Ibu, kalau kaki kebas, gedibel gitu ibu ya, ini lama-lama nanti akan terjadi mati rasa. Setiap orang yang gedibel, dia akan mati rasa. Kalau sudah mati rasa, dia pakai sandal tidak terasa. Maka sandal itu diinjak, dia lari terus, tidak terasa gitu ya. Dia jadi ngejar kaki, ngejar sandal gitu ya. Sehingga dibantu dengan tangan. Ini berjalan bertahun-tahun. Ini artinya ibu, kapur menumpuk di telapak kaki. Dari mana kapur itu? Kapur itu bisa terbentuk dari lemak atau kolesterol tinggi. Kapur itu bisa terbentuk dari penderita diabetes atau gula tinggi. Dan kapur itu bisa terbentuk dari tingkat purin yang tinggi atau penderita asam urat gitu ya. Nah, tiga ini yang membuat orang menjadi kaki menjadi terbentuklah kapur pada telapak kaki. Kita menjadi mati rasa. Produk untuk menyelesaikan kaki kebas, dan ini teruji banyak orang yang selesai dalam kaki kebasnya, produknya Yosik. Maka ibu yang selama ini kakinya kebas, Kebas ini bisa terjadi pada tangan. Mm-mm. Kebas ini bisa terjadi pada pipi. Jadi pipi kadang dipijak, dijivit, dicubit gitu, dia tidak terasa. Ini kebas gitu ya. Mm-mm. Karena mati rasa karena kelainan saraf ya. Mm-mm. Nah ini bisa menggunakan pakai iosik. Produk baru dari Puspita Raja. Mm-hmm. Produk barunya antara lain tadi ada G1000 sudah saya sampaikan, Yosik, Med 9, kemudian Gcom, A2 itu adalah produk-produk baru. Mm-hmm.

0: Dokter Herbal Hasan Sabila di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dokter Herbal Hasan Sabila. Sampai ketemu lagi dengan dialog kesehatan bersama Dokter Herbal Hasan Sabila.
1: Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras. Naik sedikit pada dada, panas. Naik ke atas ke tenggorokan, seperti api. Lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas, ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan, menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit, siapkan kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. 1 degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu, saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi. Namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A, asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silakan beli. Namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka pantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas. Ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri, mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pusdaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo, setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar tokso saya, yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat.
0: Produk Proal
2: Puspita Raja Herbal
0: sembuhkan asam lambung.

0: 3 kapsul pagi dan sore. Proal
1: Puspita Raja Herbal
0: sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
1: Hidup sehat alami.
2: Saudara pendengar, Van Hasan Sawila, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sawila selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
3: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sawila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
7: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sawila.

0: Lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, Nonstop Dangdut, and now.

Good and Nan. GRC, Nonstop Dangdut and Nan.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED-9 itu apa ya?
2: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED-9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda. Gak zamannya, Wi. Kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Van Haven Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sawila. Kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: GRC Nonstop Dangdut and Now. GRC Nonstop Dangdut and Now.

0: Ben Hudson Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: Diza Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Hai sahabat, tahu nggak sih kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56247494, 0812-56247494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-247494, 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam,
7: Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi...

0: alasan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
2: Puspitaraja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Sahabat pendengar, kini saatnya Dr. Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
3: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tau.
4: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tau.
2: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris.
5: Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotik Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam. Apotik Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
7: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
6: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
7: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
8: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
0: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang.
9: bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
10: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sawila, kita ketemu di lain kesempatan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Ben Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada.

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silakan buat sendiri.

0: yaitu ambil satu kepiting, yang kedua ambil 5 biji salak, yang ketiga ambil 15 kapulaga, dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabilah yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: 104,3 Kutu Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami

0: Tiba Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Sista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur, jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, yang durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
13: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
15: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
16: G1000, POM TR 183-318-981.
15: Produknya namanya G1000.
14: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah,
17: Resep apalagi kah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
13: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung, yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2, yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sawila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
18: Sahabat fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
19: MED-9 itu apa ya?
20: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
18: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED-9.
11: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74. 0811-24-7494.
0: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
21: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colhep. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya. Maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
21: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
22: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
13: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
21: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
21: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana,

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang.

0: karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
6: G1000, POM TR 183-318-981.
1: Produknya namanya G1000.
5: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: terbang.
1: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
2: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Saya informasikan produk untuk mengatasi
2: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Namanya Enta sih ya.
2: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah kayak gitu nih Pak ya.
1: Enta.

0: POM TR 1933341.
1: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organik.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Dari kawasan Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, kembali kita bersama lagi akan menelusuri waktu siang hari ini di jam 13 sampai jam 15 nanti sore. Oke, kesempatan jumpa kita sudah memasuki hari ke-11 di bulan Juni 2026 dan Golden Memory hari ini masih dengan warna musik di era tahun 50-an sampai 90-an yang boleh yang bisa kalian pilih sahabat di Golden Memory. Oke, Ari di sini akan menemani sampai tuntas kebersamaan. Di Fanspad GRJ juga sudah kita buka jalurnya untuk komunikasi kita. Di WA juga sudah kita buka di jalur 0822 5250 6700. Dan di online seperti biasa 0541 7676 19. Sahabat GRJ, lagu Cemara Cemara Cinta yang dinyanyikan oleh Dian Piscesa sudah mengawali kebersamaan kita, dan lagu ini dirilis sekitar tahun 1987 dan merupakan salah satu hits populer dari penyanyi legendaris ini di naungan label JK Record. Nah, tentunya ada beberapa platform musik resmi bagi Anda dapat menarikkan atau menikmati atau membeli lagu-lagu tersebut tentunya ya di platform media musik. Oke, di GRJ Anda dengerin gratis saja. Cuma modal request di Facebook di GRJ ataupun juga di WA atau di 0541 7676 19. Oke, kita akan sapa untuk sahabat yang udah gabung di Fanpage GRJ siang hari ini. Ada siapakah gerangan yang udah berkirim salam? Yang pasti orangnya tidak asing lagi. Ini adalah fan-fan setia, fan-fan yang fanatik banget dengerin GRJ. Jadi ya gak kemana-mana. Pasti selalu dengerin GRJ setiap hari kebersamaan. Ada siapa nih kalau belum nongol nih? Agak lelet nih. Iya dah, asal penyiarnya gak lelet. Oke, dari Dewi Sagitarius. Wah ya, selamat siang Dewi Sagitarius. Siang hari ini sudah kembali di 104.3 FM Gembira Raya Jaya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagunya Alda Risma, Aku Tak Biasa. Wah, gak biasa rupanya mandi pagi, mandinya siang ya. Siangnya buat sahabat GRJ, selamat beraktivitas TKB. Kemudian ada Aisyah Bunda Is. Assalamualaikum. Alhamdulillah mulai panas lu aku lubang. Iya, cuacanya dari pagi tadi agak mendung, kayak mau hujan lagi. Tiba-tiba sudah sampai di KS Tubun panas dah. Tapi nggak apa-apa, di sini ada pendinginnya jadi nggak terlalu gerah hari di ruang studio ya. Bunda Is, request lagu masih ada dari 2D, dan salam untuk Bunda Nani, Pak PS, Mama Apik, Cendana, kemudian Dinda, Bang Kodrat di Pemuda, Ros di Bengkuring, Dikmar di Sambutan, Pak Tata di Sebulu, Bang Darwin di Handil Kopi. Kok di Handul ini? Salah ketik paling ya. Kemudian Burhan Habuk di Balimau, Par Dingin-Dingin di Sanga-Sanga, kemudian Misran Ican di Bayur, Depi di Indopis, Bunda Ayulin di KM1 Barito, Arbaya di LBS. Berikut ada siapa lagi nih? Pokoknya semua yang biasa nyapain Bunda Is aja deh. Ini salam balasannya ya. Bang Ari, makasih. Wassalam G, makasih juga. Selamat siang, Mbak Is. Kemudian
Ada Mama Apik, assalamualaikum Golden Memory. Waalaikumsalam. Mama Apik di Cendana, lagunya Netral Nurani, judulnya itu ya. Salam buat semua sahabat GRJ aja, kemudian Bang Ari Matugas, dan terima kasih juga Mama Apik. Golden Memory, Miss Ran di Bayur hadir. Wah, alhamdulillah tetap walaupun dilanda banjir tidak tergerus ya oleh banjir nih Miss Ran. Belum hanyut. Salamnya buat semua fan GRJ, request lagu Mungkinkah dari Stinky. Mungkinkah Stinky ini tahun 2000 apa ya, tahun berapa nih? Buat Bang Ari, amun kada bisa ngikut yang lain aja. Makasih Bang lah ya. Kalau misalnya di tahun 2000 enggak bisa hari ini, besok ya, hari Jumat atau Sabtu. Kalau hari ini masih main di lagu era 50 sampai 90-an gitu ya. Untuk Miss Ran yang ada di Bayur ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat aja. Kali ini Abah Wisel juga menyapa di Fanspace GRJ dari Gianyar Bali hadir Golden Memory. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Ari, terima kasih. Ya, itulah beberapa rekan yang sudah bersama di Fanspace GRJ. Dan berikutnya ada Malik di Pondok Giri Indah. Selamat siang Om Ari. Ya, selamat siang juga untuk Malik. Request lagunya White Lion, judulnya When the Child Don't Cry. Terima kasih, sama-sama Malik. Dan berikutnya ada siapa yang berhadir di siang hari ini di WA? Ada Bunda Yulin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ari di GRJ, dari Bunda Yulin di KM1 Loajanan. Ya, cuaca hujan lagi nih Bang Ari. Tadi bentar panas, nih hujan lagi. Alhamdulillah, rupanya di Loajanan lagi kebagian hujan ya. Oke, gak apa-apa biar adem. Tapi jemurannya, wah gak bisa cepat kering dong kalau gitu ya. Salam buat Bunda Is, Mas Wahyu, Mama Devi, Mbak Rina Aceh, Bunda Nani, Rian Roket, Bang Dayat, Cinta Dian, Julak Amai, Kak Ros, Dewi Sagitarius, dan semuanya aja. Bang, salam sehat, kompak selalu. Request lagu, ikut aja. Oke, terima kasih buat Bang Ari. Semangat, merdeka. Oke ya, sama-sama untuk Bunda Ayulin di KM1 Loajanan. Tadi kayaknya ada yang ngebel, tapi nggak jadi. Kalau gitu, kita langsung aja ke requestnya lagu dari...

0: Alda, aku tak biasa. Waduh. Ini yang nungguin Dewi Sagittarius. Di Dewi ini masih di situ kan? Di kesehatan dalam ya? Oh iya. Oh, ntar dulu nih, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
1: Sama Ipin di Juanda nih, Bang Ari.
0: Ipin ya?
1: Iya, Ipin di Juanda.
0: Ipin di Juanda. Upinnya di mana?
1: Upinnya di Bengkuring.
0: Upinnya di Bengkuring. Ipin di Juanda.
1: Karos itu ya, itu Karos itu.
0: Iya, itu Karos kakak yang paling sadis sama adiknya ya.
1: Ya, kalau goreng ayam tuh mau bagi-bagi.
0: Karos tuh memang tuh sadisnya sama adiknya Upin Ipin. Oke, Ipin mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Ini lagu era tahun berapa nih?
0: Dari ya dari 70, 80, 90 yang 2000 besok Jumat.
1: Oh gitu, kalau Nick Cardilla masuk ya?
0: Nick masuk, kalau pasti udah masuk kalau Nick tuh nah, karena
1: request enggak Bang belum?
0: Nick belum ada.
1: Belum, judulnya ini nah Bang, judulnya Biarlah aja Bang.
0: Biarlah. Oke, biarlah ditunggu nanti ya.
1: Salam dulu Bang ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Buat Bang Rian Roket, ada Depi Sayang, ada Ida Monik, ada Kak Ros, yang ditelepon gak diangkat-angkat.
0: Iya, oh Kak Ros ditelepon gak mau diangkat ya? Sombong
1: gak
0: dia.
1: Gak tahu kenapa itu.
0: Oh, meraju kali?
1: Mungkin mana mau kugabungkan anu Bang Ari gitu.
0: Oh, mau digabungin ya nggak usah ya,
1: nggak ada usah. Ini juga ada siapa tuh, ada Abasera, ada Bang Madun juga ya, Abah Alit juga, ada Barangga juga, terus siapa lagi buat Acil Nur juga, buat Mama Afid juga, Taufik juga diantar juga ya, ya lengkapnya buat semuanya aja Bang ya.
0: Oke.
1: Ya buat Bang Ari tetap semangat, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Lagunya ada kalau Bang?
0: Ada, pokoknya biarlah kada diputarkan nih Kardila.
1: Oke deh buat Bang Ari, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Upin yang ada di Juanda sudah sempat gabung juga kali ini di Golden Memory. Oke, kalau belum ada yang lanjut di belakangnya Upin, kita langsung aja ke Alda dengan Aku Tak

0: produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38 di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Romagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Anem, sí. Cisanya. Ya, untuk sahabat Gerja semua yang punya kesempatan, masih ada sisanya nih waktu kita untuk online. Nah, ya deh, sudah ada yang nyambung nih lah. Ternyata, aduh sayang sekali, sepersekian detik aku terlambat. Nah, mudah-mudahan ada yang masuk. Selamat siang. Halo.
1: Siang GRG.
0: Iya.
1: Radionya Gembira Raya Jaya. Radionya kurang. Samarinda.
0: Jujur.
1: Bersama Puspita Raja Herbal.
0: Mantap, Bahujur nih passwordnya. Oke. Okay. Ya, jangan ya. Julak Amai.
1: Ari.
0: Apa kabar nih? Kenapa?
1: Lagunya Siti Nurhaliza.
0: Oh, Siti Nurhaliza.
1: Ya, andainya engkau kumiliki.
0: Oh.
1: Nah, seperti itu juga syair awalnya.
0: Siti Nurhaliza.
1: Lu ingat judulnya apa itu?
0: Aku kena takut di Siti-nya lah. Siti.
1: Takut nih dulu, di telepon. Anaknya empat tuh ini juga kayak itu.
0: Iyalah, nah aku kan mau mati perkembangannya sih.
1: Ada bekawan bang lah.
0: Aku
1: gak ada bekawan lawan si Ben.
0: Gak ada bekawan aku lawan Siti ini. Sejakinya di
1: ya, gak kali lah mendengar suara si Din supaya terhibur juga kita hubungan sama Rinda.
0: Suaranya memang sahdu lah gitu.
1: Ya.
0: Itu. Oke, sementara sebelum lagunya dipersembahkan Siti Nurhaliza, itu seberkas kasih kah apa ya kalau gak salah judulnya tuh?
1: Seberkas kasih kah? Mungkin juga kan?
0: Aku kan tahu juga, asal sambat juga.
1: Andainya engkau kumiliki.
0: Oh, itu. Judulnya andaikan lah. Gitu.
1: Bapak ketik-ketik di situ. Ulu nih kada main HP, kada main putar, kada main laptop nih.
0: Iya, gampang aja itu kena. Oke. Yang penting mau menyapa salam atau ada kesah lagi hari ini yang bisa disampaikan, aku beri kesempatan kan artinya.
1: Oke deh.
0: Atau ada pesan-pesan terakhir ya kan?
1: Jangan aja sudah nih buat kita aja lah.
0: Ya.
1: Jadi kisah orang kerajaan Banjar Bahar itu kenapa kerajaan Banjar itu kada jaya Bahar itu julak. Nah ini fakta dan nyata julak karena ketuhanannya ada raja Bahar itu kan kada menyebut nama. Ketuhanan terlibat dalam pembunuhan waliullah.
0: Oh iya iya iya.
1: Abdul Hamid Hambulung itu bunuh dulu.
0: Nah, itu yang jadi korban lah.
1: Jadi korban. Ya,
0: pelakunya di namanya di
1: Banjar, masih kerajaan Banjar Bahari.
0: Iya. Jadi pelakunya diinisialkan aja ya.
1: Diinisialkan aja. Yang melakukan eksekusi al-Bujo-al-Bujonya.
0: Oh, gitu ya. Itu dalang lah kalau kayak biasanya lah.
1: Karena dianggap sesat ajarannya tuh.
0: Heeh.
1: Mau sembahyang ke Jumat, padahal sudah sembahyang aja Jumat.
0: Iya.
1: Nah itu sama yang di Palopo ada juga Sesi Sejinar yang di Sumatera banyak itu waktu itu julak.
0: Zaman itu tahun berapa tuh lah sekitar mungkin nah,
1: tahun
0: 1700 1700 lah sudah itu.
1: Syekh Muhammad Asad Al-Banjari itu
0: 1700 kan 1705 kah?
1: Jadi mukti juga kalau pada zaman salah. Kerajaan itu. Nah jadi kisah kenapa kerajaan Banjar itu pupus kisahnya, nah karena ketuhanannya.
0: Nah,
1: ulun ini orang Banjar juga kisahnya nih, tapi
0: asli lah
1: ceritanya.
0: Aku meragukan Banjar kamu itu kada asli, fotokopian semuan.
1: Ulun ini berdarah biru juga kaya.
0: Coba ya bang.
1: Keturunan raja.
0: Ku karik lawan pepaci enggak ada.
1: Karena perjanya di padahal.
0: lanjut kisahnya.
1: Pada saat itu Abdul Hamid Hambulung ini ya sembahyang itu di rumah aja.
0: Iya. Nah, karena mau bertampai lah kayak itu.
1: Sampai. Nah, lawas kan orang melihat mujizat karamat si Dini. Kenapa mau umpati akhirnya? Nah, Abdul Hamid Hambulung nih. Jadi belajar aja orang ya. Ilmu orang Bahari itu kan tarekat hakikat marifat. Cuma si Dini tak kuat di marifat.
0: Iya. Iya, tapi kan dasarnya dulu syariat karena ya, orang belajar tarekat itu harus berdiri di atas syariat.
1: Jadi himu bingung aja bukan kerajaan dulu tuh kan banyak yang apa jir orang tuh ya malum lah orang Bahari dulu tuh kan kada di sekolahan juga.
0: Iya.
1: Nah, ya kayak belajar tuh kayak model di rumah-rumah aja, lampu mungkin lampu tembok, obor bahari kada ada lampu PW ini.
0: Iya, bujur Bang. Belum ada listrik lah waktu itu lah.
1: Ada listrik kurang.
0: Ada obor aja, buluh.
1: Obor. Lampu mungkin lampu minyak jarak suara. Nah, diulah. Rame bahari itu belajaran.
0: Iya.
1: Belajaran di sini ilmu tingkat tinggi sih Dini. Ini belajar juga asalnya. Ini ahli kasap juga, kasap isi, kasap maknawi, namanya wali. Wali Sidin ini wali tingkat tinggi, Hamid Yudbah. Sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, sama tuh tingkatannya. Dengan Syekh Sidi Ginar, sama dengan Datu Hamid Hambuluk, itu kan sama juga dengan ini, Datu Sanggol, sama tuh tingkatannya.
0: Ya.
1: Dengan Datu Suban, sama dengan Habib Abdurrahman bin Musayyah, yang mengislamkan Raja Kutai itu. Ya orang ikut kawat sama juga itu pangkat kewaliannya Hamid Yudbah.
0: Iya.
1: Nah, tapi waktu itu ya itu dianggap sesat tadi Bang ini, karena Sidin menyampaikan tuh plong apa adanya, Sidin kada pakai rem-reman.
0: Iya. Nah, kayak Syekh Siti Jenar telah.
1: Jadi kalau bubuan Syekh Muhammad Asar Al-Bajari kan ini ada rem-remannya sedikit, takutan kopinya salah tanggap.
0: Iya. Takut yang menerima salah tafsir,
1: gitu. Salah tafsir, salah pakai juga, gitu Bang. Jadi ya itu Bang tadi dibunuh, tapi dibunuh ada bisa dibunuhnya tuh.
0: Kada mati lah pokoknya.
1: Ada mati. Jadi diragam di banyu semingguan 7 hari 7 malam. Jadi keluar Sidin dari kerangkeng tuh. Sembahyang Sidin. Jadi orang bingung, kenapa sih orang nih bisanya keluar seorang?
0: Padahal di kerangkeng nih bisa lolos.
1: Buat dalam banyu.
0: Iya.
1: Karena dianggap meresahkan kan bahari itu. Nah itu. Jadi habis itu hukuman pancung. Jadi Al-Ghujur ini timpas-timpas saya dipancung. Ada mempan juga, ada mempanggal kepalanya. Ini ditimpas, disayat, diapa, kan bisa. Jadi bingung Al-Ghujur ini kenapa aja kan bisa. Wah ini dasar wali bujuran wali. Ini orang mesti keramat. Wahai Jadato Abdul Hamid ya, kayak apa caranya ya, jago Joni kan. Pian ini bisa mati, kami ini perintah Tuan Raja kami ini.
0: Iya.
1: Ini haja kayak itu ya, amunnya kayak itu ya, ambil haja ini belah tinggung ya. Cucukakan haja di kristo ini di pelikatku sebelah kiri, ke atas sedikit pada bundak. Cucuk sedikit saja, jangan harus cucuk penyimat. Jadi bagaimana caranya ya, gue jadi nyucuk. Cucuknya di belikat kiri, bahu kiri, ada kalau belikat sebelah.
0: Yep.
1: Nah, jadi cucuknya mencurat darah tuh di dinding-dinding tuh bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Nah, tapi langsung hilang Din habis itu.
0: Mokswa.
1: Ini langsung jadi nur. Hilang. Nah, orang yang hanyar di situ gempar tuh. Bahwa sebuah bujuran wali itu ini Pang sudah.
0: Ya, itu
1: wali yang tertinggi itu ngarannya Hamid. Wali Hamid Yudbah.
0: Nah, itu ya, itulah kisahnya dari yang ngarannya Kerajaan Banjar tadi itulah.
1: Ya, Kerajaan Banjar.
0: Jadi
1: kesimpulannya dari kisah tadi, jangan menghina orang, mencaci orang, amalan orang. Nah, siapa tahu orang tuh wali.
0: Iya.
1: Nah, kalau julang, nah yang penting kita minta doakan aja. Bilanya ada orang nang pina aneh-aneh kelakuan tuh, kita doakan aja nang baik-baik aja.
0: Nah, kayak jelak Hama ini kan turunan wali juga, cuma wala sedikit ya lo.
1: Nah, itulah kayak
0: sedikit banyak wali.
1: Nan bukuan kerajaan juga.
0: Raja Mahalab you juga.
1: Ada juga, yang penting kita berkisah.
0: Iya, artinya ini kan kisah dakwah ya. Kira-kira maknanya seperti itu.
1: Ya
0: sahabat GRJ ya,
1: masing-masing aja sudah.
0: Jadi
1: karena zaman Wahin ini ilmu ketuhanan itu jarang dipakai, jarang digunakan, jarang diajarkan, sehingga kelakuan menyimpang tuh di anak-anak muda Wahin itu menjadi pejabat, akhirnya menjadi pegawai, menjadi apa-apalah, menyimpang juga.
0: Iya, sebenarnya bukan karena diajarkan, kurasa semua diajarkan, cuma salah pergaulan aja. Wahin itu pergaulan orang tuh. Pergaulannya bebas. Nah, bebas HP siang malam 24 jam. Haur HP yang dikutik, ya kan? Nah, itu sudah salah ambil kawal.
1: Emotisme itu ngalih sudah anak mahapus ini karena mengakar menjadi darah daging sudah. Karena keimanannya tipis.
0: Iya.
1: Nah, Jepang ini kan ada toko Tuhan lagi. Lawan manusia aja takutan aja, lawan manusia mungkin lah. Lawan Tuhan aja gak ada takut, apalagi lawan manusia. Nah, itu intinya dilakai.
0: Iya, jadi perjalanan sampai saat ini sudah berapa ribu nabi kan juga sudah diturunkan, itulah mucilnya manusia itu. Karena ini ada nafsunya. Coba kada dibari nafsu, ya kada sampai juga, ya. Nurut aja.
1: Ilmu-ilmu yang kayak itu tuh wajib juga karena untuk membakar nafsu kita tadi,
0: Iya.
1: Karena akal dengan nafsu itu beda-beda tipis aja nya. Namanya yang kuat di situ dan keimanan ini turun naik juga, pasang surut juga kayak air laut, kayak banyak sungai, kayak banyak di danau.
0: Iya. Ya semua itu kan juga atas perintah. Iya kan, perintahnya siapa? Nah, si iblis disuruh menggoda. Ini hendak menggoda sampai manusia akhir zaman. Nah itu, jadi kisahnya kayak itulah. Lah sahabat GRJ, jadi mudah-mudahan ini bukan apalah, ini kisah sedikit menyinggung masalah ya spiritual lah gitu. Jadi kita ada hikmahnya dalam bercanda, bercengkrama di saat ini ya, kita berdua ini ya. Ya, itu silahkan aja yang memfilter menyaringnya, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu.
1: Ulun pamit julak lah.
0: Oke, terima kasih. Julak
1: enak,
0: amai.
1: Enak masuk kayaknya tulun wahyu itu.
0: Yang, yang sudah berbagi kisah siang hari ini ya tentang ya dakwah lah ya. Jadi dakwah itu siapa aja boleh berdakwah, ya kan?
1: Nah, asalnya karena ulun berkisah lagi tentang Habib Tunggang Parangan.
0: Iya, itu. Oke. Okay.
1: Kisah singkat aja.
0: Aku ada juga kisah Habib yang tunggang langgang. Nah ini lebih seru ikan.
1: Ikan
0: hanya tunggang langgang. Ini tunggang parangan. Aku ini tunggang langgang. Gak ada tahu lagi. Sudah kalau tunggang langgang itu kan ngalih sedikit.
1: Hanya tunggang langgang. Oke deh, lu pamit
0: Julakame. Oke, terima kasih Julakame di Luajanan yang sudah sempat bersama di Golden Memories yang hari ini dengan kisahnya yang mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Oke, di belakangnya Julak Amai ada siapa tadi itu?
2: Masuk.
0: Nah, ya, dengan siapakah ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Eda Monek orang Bontang, PKT.
0: Oh, dari Bontang PKP. Siapa yang ngarannya kada ingat aku nah.
2: Ida Monik.
0: Iya, ada ehonya sekalinya Ida Monik. Ida Monik di mana, di PKT di itu kan di mes
2: PKT.
0: Kilo 6, kilo 6 kah?
2: Di dekat
0: PC-nya tuh nah. Oh, di PC ya. Ya.
2: Oke.
0: Okay. Di PC agak ke bawah ya sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke, okay, di
2: tahu kah danau PC itu
0: ada. Oh iya, ada danau situ.
2: Nah, di situ tuh sudah.
0: Ikam diam di danau situ lawan berang-berang lah kalau kayak itu.
2: Dalam?
0: Ya, sama berang-berang ya di kolamnya itu. Kan luas ya. Itu. Ida Monik, oke okay, mau request lagu apa Ida Monik?
2: Request lagunya Wali ya, bisa kan Wali?
0: Wali itu rasanya tahun berapa ya? Tahun 2000-an kali Wali itu, nggak ada yang di bawah 2000.
2: Nggak boleh kah?
0: Kita di bawah 2000 masih ya, besok baru.
2: Wah, gitu kah?
0: Iya.
2: Apa ya, enaknya nih, Anggun naik, Anggun tahun berapa tuh Anggun?
0: Anggun ya ada yang masih 90, ada yang 2000, Anggun.
2: Ya. Nah, ya ada Anggun aja yang...
0: Anggun Cesasmi ya.
2: Kok angin? Emang ada lagu angin?
0: Yang apa, mimpi gak? Kalau gak salah ada mimpi.
2: Mimpi kalau kayaknya mimpi deh.
0: Iya, oke okay. Mau salam-salam silakan Ida Monik di ya, Bontang.
2: Buat Bang Rian, sehat selalu sama Mama Haji. Buat Ida Pelopo, Ida Yau-Yau. Ida Yau-Yau itu orang-orangan
0: sawah?
2: Orang Makassar.
0: Orang Makassar, kira.
2: Karena kru kita orang kebanyakan Ida ya, Ida. Ida Bontang, Ida Yau-Yau, Ida.
0: Iya, pokoknya nama Ida tuh populer banget lah pokoknya. Ya gimana?
2: Ya. Dalam?
0: Maksudnya lanjut aja.
2: Salamnya aja buat Kak Alin, Kak Ali, Kak Dip Sayang. Buat siapa lagi yang barusan turun tadi Kak, siapa itu?
0: Amai, Julak Amai. Julak Amai sama Ipin Julak, di Juanda.
2: Julak Amai.
0: Iya. Amai di Lojanan, kenalkah sama Amai di Lojanan?
2: Nggak tahu, saya baru dengar. Baru dengar. Terus buat Bang Titin, Kak Ros, saya selalu Kak Ros. Buat lagi buat semuanya dah.
0: Dengarin. Oke.
2: Buat Bang Hari, saya terus tambah banyak rezekinya.
0: Amin, terima kasih doanya untuk Idam Monik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat GRJ, udah ada Ida Monik barusan yang online, dan masih ada yang menambahkan di Golden Memory. Selamat siang.
1: Deda.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan
3: Ida Palopo.
0: Oh, Ida Palopo ini sekarang ya. Oh, tadi Ida Monik ini Palopo. Apa dari Palopo? Apa di apa di
3: Sulawesi Selatan Palopo?
0: Oh, di Palopo sana, di Sulawesi masuk Sulawesi Selatan ya Palopo?
3: Iya.
0: Oh, Sulsel. Oke, silakan Ida Palopo mau salam-salam atau request lagu apa ini? Ini dengarnya pakai streaming ya di sana?
3: Enggak, pakai radio.
0: Oh, pakai radio? Nah,
3: monitor di radio.
0: Oh gitu, jadi pakai estafet nih ya sama Rian Roket. Oh mantap lah kalau begitu. Oke, setelah dilanjut Ida Palopo,
3: lagunya Wajah Kekasih dari Siti Nur Alisa.
0: Wajah Kekasih. Oh, ini mungkin tadi yang lagu yang dimaksud sama siapa tuh, Siti Jokama ini kali. Wajah Kekasih. Oke, di tunggu lagunya ya untuk Ida Palopo. Mau salam buat siapa lagi, silahkan.
3: Menyapa ya Bang. Menyapa buat Rian Roket, Ida Moni, Mbak Erlin, Desi Berlin, Mbak Aji, Bang Ipin, Bunda Rosmiati, Bang Mus Sumetran, Ibu Rina,
0: iya.
3: Untuk semuanya aja Bang.
0: Oke lah. Iya. Makasih Ida Palopo di Sulawesi Selatan, Wajah Kekasih yang dipilih untuk siang hari ini. Dan dilanjut lagi rupanya online kita siang hari ini, ada siapa di sana? Halo.
4: Halo, jamu bos ketara jeher Bang Ari.
0: Wah, ini Dikmar kayaknya nih. Anunya lagi di mana ini Dikmar?
4: Oh, lagi di samping rumah juga ada acara nih.
0: Oh, di samping rumah ada acara apa?
4: Hari Minggu nih, acara kawinan.
0: Oh, tapi balu musik kan hari ini lagi masih masak-masak biasanya.
4: Agak dikurangi musik jalan tadi jaring besar.
0: Iya.
4: Hari ini lagunya dari apalah? Nih, dari Desi Ranasari.
0: Desi. Judulnya?
4: Judulnya ini
0: Tenda Biru.
4: Cerita kau dan aku judulnya.
0: Oh, mengapa?
4: Cerita kau dan aku. Oh. Dari Desi Ranasari.
0: Mengapa kau dan aku ya? Oke. Okay.
4: Ah, cerita kau dan aku.
0: Oh, cerita. Oke, okay, sahnya cerita kau dan aku. Oh.
4: Di dalamnya buat semuanya Bang Ari ya, buat Bang Ari. Banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat, murah rezeki untuk semua Bang Ari. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dikmar. Mungkin kita cukupkan dulu. Sudah ada berapa penelpon? 1, 2, 3, 4 penelpon ya. Kita langsung aja yuk untuk nikmati lagu yang udah ditungguin sama Mama Apik nih, yang request Netral judul lagunya untuk siang hari ini di Golden Memory. Kita coba playlistkan, silahkan disimak Netral.

0: Aduh, ntar lagi.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh, aku belum selesai main.
3: Jangan kemana-mana. Untuk sahabat GRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3 radionya orang Samarinda.

0: The Golden Memory, tarikan vokal dari Anggun Cipta Sasmi tadi dengan Mimpi yang rilis sekitar tahun 1997. Dan sebelumnya tadi ada Siti Nurhaliza dengan Wajah Kekasih, juga di hampir tahun yang sama. Oke, kita masih akan lanjut untuk menyapa lagi sahabat GRJ yang udah online siang hari ini. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Om Puspita Jamu Herbal.
0: Iya, dengan siapa ini, si Tata?
1: Hah?
0: Dengan siapa? Bang Tata kah? Siapa ini?
1: Lain.
0: Lain? Oh.
1: Jerawat.
0: Oh, Bang Koko. Iya, aku kira Bang Tata. Suaranya berubah ini suaranya. Iya.
1: Biasa, tenggorokan ganteng.
0: Itu. Kebanyakan dibilangin ganteng kamu jadinya itu, makanya aku nggak mau kalau ada yang ganteng, cakep, nggak mau aku udah pokoknya.
1: Kenapa?
0: Mengganggu tenggorokan.
1: Kalau dibilang cantik mau lah.
0: Kalau bilang cantik, nah. Ya biar kaca.
1: Sehat aja Bang Ari ya.
0: Alhamdulillah sehat selalu berkat doa semua.
1: Banyak menggelegar suaranya pokoknya Bang Ari.
0: Iya itu Bang. Pokoknya kalau didoain orang banyak itu lebih makbul doanya daripada yang berdoanya seorangan, ya kan?
1: Aku nengar lagu dari Titik Sandora tuh Bang.
0: Titik Sandora, Koko, lagunya
1: Koko, Hatiku.
0: Hatimu Hatiku kah itu ya?
1: Iya.
0: Titik Sandora ya, Hatimu Hatiku. Mudah-mudahan masih sempat ya. Oh, masih sempat. 14.09.
1: Sempat lah, baru jam berapa ini?
0: Baru jam 2.09 menit.
1: Ya. Nah, sempat aja lo?
0: Iya, sempat. Jangan khawatir. Kalau kada sempat, kada kuplaikan.
1: aku nyapa dikit Bang Ari.
0: Oke, silakan. Saiful Koko di Jelawat.
1: Ada Ipin aku dengar ya.
0: Ipin Juanda.
1: Sehat. Baros. Mana nih Baros sorean?
0: Baros. Maklum-maklum aja. Maklum-maklum aja kalau belum ada yang top up gitu loh.
1: Kemudian juga ada Jamal ya, jangan kalau lagi dengarkan. Selamat siang Bang Jamal, mudah-mudahan bisnis ayamnya masih ada.
0: Oh, bisnis ayam.
1: Ada Daiti juga ya.
0: Iya.
1: Ada Erlin kenal ya, ada Bang Rian Roket juga ya. Bapak. Ada Bunda Nami, Bunda Nurul juga duanya ya. Ada Debbie sayang juga ya, mudah-mudahan selalu sehat kalau semuanya. Untuk yang itu mudah-mudahan selalu sehat ya, semoga hasilnya bagus.
0: Minta disapain tuh kali miss call tuh.
1: Iya. Mudah sehat aja, sayang selalu aja. Sebenarnya terima kasih waktunya Bang.
0: Terima kasih Saiful Koko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Jelawat ada Sebul Koko dengan Titik Sandra tadi, Hatiku dan Hatimu. Lagunya legend banget nih ya. Oke, dan Ari sampai lupa ini nyepil untuk sahabat-sahabat yang udah gabung di Fanspage GRJ. Ada siapa aja nih, ada Pika Agustina, selamat siang, selamat rehat. Kemudian sama Dede Metik juga nih. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke. Ada Dewi Sekitarius, Esa Bundais, selamat siang. Nih, lagu-lagunya udah diplaykan ya, Samsul Hidayat juga. Untuk Mama Pik juga lagunya udah diplay, Kakadin, Misran Ican, lagunya nah nanti gilirannya ya, sabar aja. Abah Wesel juga. Oke, kita sapa lagi di online, ada di ujung telepon sana. Halo.
2: Halo, selamat siang Mas Ari.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapakah ini?
2: Dari Topan di Bayun.
0: Oh, dari Om Topan. Iya, Om Topan di Bayun. Apa kabarnya Om Topan hari ini? Sehat aja lo?
2: Alhamdulillah kalau kesehatan badan tidak ada masalah.
0: Yang masalah mungkin
2: senantiasa fit.
0: Mungkin yang jadi masalah ini dompetnya carik kah? Apakah ini biasanya?
2: Oh, itu.
0: Sama aja tuh biasanya.
2: Itu udah ngalih itu cari ubatnya.
0: Bener dompet carik nih. Waduh, ngalih badan sudah. Tapi kada apa-apa. Ujarnya Ustadz Jainuddin MJ, kita itu kosong dompet biasa, kosong parut biasa asal jangan kosong iman. Nah itu kalau
2: jujur. Itu kalau para ustadz para kiai ceramah ngomongnya seperti begitu sih.
0: Iya, bujur
2: nah, mereka jadi kan rezekinya mengalir.
0: Ya tapi sebelum seperti itu kan juga mereka ya serap juga, tapi karena istiqomah ya kan. Ya lo. Kejulok ama itu orangnya istiqomah banget. Beh. Pokoknya ya tuh kisah dari mana-mana tuh kan. Nah, itu kan itu bagus.
2: Kembali itu. Kepada siapa tadi? Tadi sebenarnya saya sudah mau masuk setelah julak ama tadi.
0: Tapi ada ide Monik di PKT Bontang yang

0: pasok na. Iya.
1: Sebenarnya bagus juga kaya Julah Kemai itu bercerita tentang
0: sejarah
1: orang-orang besar ya, kayak Syekh Abdul Hamid Al-Bulugh Al-Banjari yang Sungai Batang itu mungkin dari kirakan beliau. Ya, saya cukup
0: apresiasi.
1: Dan itu baik sekali.
0: Ya, pokoknya mengapresiasi lah gitu kan. Gitu.
1: Ya, cuma nih cuma tapi mohon maaf saja. Kayaknya tapi jadi menurut hemat saya tapi entahlah bagi yang lain-lainnya.
0: Ya boleh aja.
1: Langkah baiknya dalam acara ini ya boleh kayaknya kurang pada tempatnya berbicara tentang khilafiyah semacam itu.
0: Tidak salah
1: saya bawanya kan bagus cuman karena yang mendengar ini kan
0: macam-macam
1: secara umum jadi nanti yang kita khawatirkan kalau ada yang menganggap itu negatif dan ada positif itu pasti
0: bujur juga itu
1: kayaknya kurang ya bukannya menyalahkan bagus sih bagus cuma kayaknya kurang layak deh. Tapi mohon maaf ini masih mendengar saya.
0: Kalau hari ini sih pokoknya menampung aspirasi dari sahabat GRJ ya kan kalaunya bisa diteruskan dilanjut kalaunya ini lihat sikonnya kada cocok nih misalnya kesalahin aja sudah nih itu bagus,
1: bagus
0: memberikan bagus, apa bagus respon ya kan sekarang ini zamannya netizen pokoknya netizen itu jernesen kada kawa kada cocok.
1: Aku gak suka sebenarnya
0: kisah. Iya, kisah itu bagusnya kalau kita berkisahan di majelis tepatnya lah, ya. Kayak apa, Om Topan?
1: Ya.
0: Nah.
1: Kisah tentang apa namanya tentang akidah, tentang Islam, tentang iman, tentang asisan.
0: Semua ya bagus aja. Tentang
1: syariat, tarikat, maulifat, segala tauhid, segala kemacam. Itu sangat bagus berkaitan dengan itu sebenarnya sudah bagus sekali.
0: Iya.
1: Apalagi kalau kita menceritakan dan menceritakan tentang sejarah-sejarah para ulama besar itu memang sangat bagus karena apabila kita mau menceritakan itu berarti kita mengingat tokoh-tokoh besar yang lalu itu kita mendapatkan apa namanya keberkahan sunnah diantaranya.
0: Iya, artinya mensuri toladani apa para beliau-beliau itu macam apa cara apa menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Ya kalau kita ini kan khalifah nih di muka bumi tugas. Cuma ada yang tugas di bujur-bujur, ada yang tugasnya kada kamu kada karuan, ada yang kada sempraka. Ini kayak ini nah. Masa aku didoakan mudahan mati lampu. Nah ini doanya kan bagus nih tersisan sekung ini kodrat nih memang nih.
1: Cuma kalau siang mati lampu masih mendingan.
0: Nah, aku kalau mati lampu kacau acara GRJ.
1: Sebenarnya begini ya. Kalau bagi saya siang jam berapapun mati lampu tidak ada masalah.
0: Oke itulah. Ini beda pendapat nih.
1: sesuai dengan nama gelar yang pertama dulu. Tidak ada masalah kalau mau mati
0: aja. Iya tapi kan
1: masalah juga tapi kan lampu karena kamu berkipas karena kamu masak karena kamu bahan banyu
0: yang jelas. Kalau HP habis baterainya karena kau dicas, ya. Nggak ngari radio juga karena kawa. Ini kan mati lampu, ya stasiunnya karena kau siaran, itu.
1: Oke, jadi saya punya banyak minta maaf kepada Julah Kemai tadi kalau kata-kata saya kurang pas.
0: Karena apa itu?
1: Bagus. Seandainya kita bisa bertemu, bah rame kayaknya.
0: Ya, paling kadang kita singgah di kafe kah, di warung kopi kah, apa kan sambil berkesan, ya kadang terasa. Misalnya mulai jam habis isya sampai parak subuh kan, nah biar aja Julah Kemai yang bayari semuanya bon bill pembaan itu kan makan minum situ kan apa-apa kalau setuju aja kelebihan setuju kada?
1: Iya. Ini lagunya apa aja nih?
0: Lagunya ini masih ada lagunya si siapa nih Desi Ratnasari ceritamu. Dari Dikmar nih yang request kemudian lagunya tadi Anggun sudah Ida Monik sudah Wajah Kekasih juga udah Amai Julah Kemai sudah ini yang belum lagunya Malik nih Malik lagunya lagu banca ini

0: seribu nami ibunda nami dan siapapun yang bisa mendengar ikan ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat kebersamaan.
1: Amin.
0: Buat Mas Arenya ucapan selamat bertugas saja.
1: Amin.
0: Oke, demikianlah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Topan yang ada di Bayur, lagunya Apa Kabar dari Yayu Suseno. Wah, ini lah masuk banget nih lagu ya. Oke, dan berikutnya lagunya si Malik ini masih belum giliran, Lik. Ini kayaknya lagu yang akan kita tampilkan dari Misran Ican nih. Misran Ican, kalau enggak salah lagunya tadi itu Stinky, mungkinkah? Wah, itu tahun 97 juga. Oke, dilanjut dengan siapa berikutnya? Halo. Selamat siang. Puswita Raja Herbal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama Puspita Raja Herbal.
1: Iya, lanjut.
2: Sama siapa, Yop?
1: Nah, aku kada tahu ini. Paling orang
2: hari ini loh.
1: Orang Lempake ini bisa nih.
2: Nah, udah berapa kali masuk, gak ingat.
1: Iyalah, masa aku suruh ngingati.
2: Ada kan Bang Ari masih muda.
1: Hah? Aku?
2: Masih 20 tahun umurnya.
1: Oh, enggak tahu lah pokoknya. Yang jelas dengan siapa di mana?
2: Sama Depi, Bang.
1: Iya, Depi. Ya, nyambat ngaran Depi aja ngalipan.
2: Iya, Bang harus hafal dong.
1: Oh, enggak.
2: Siapa? Jadi Bang saya pokok kok dibilangin apa? Bilang
1: tadi Bang saya pokok kok Mbak Ano dibilangin Pak. Saya pokok aja aku salah tadi tuh. Padahal aku sudah hafal suara si sekalinya berubah suaranya. Nah, kukira si Tata di sebelum
2: Mana berubah suaranya tuh. Bang Ari gimana kabarnya?
1: Ya, kabarku sudah dari tadi kubadi aku baik-baik aja di sini. Kalau kamu ada keringanan hati mau nambahi rekeningku enggak apa-apa, karena aku kirim
2: nomor. Nanti enggak kebanjiran kah?
1: Di mana? Rumah. Aku kada bisa rumah. Oh, iya. Jadi aku kada takut kebanjiran. Aku cuma bisi apartemen aja. Jadi maaflah. Jadi gara kawa banjir.
2: Katanya mangga sombong amat.
1: Sombong amat. Jangan alang-alang sombong tuh. Ih, orang kesa rumah. Aku apartemen kada sombong aja kan.
2: Iya,
1: kata
2: Bang Ada kita sombong amat. Aku masih bisa request lagu.
1: Nah, ini kalau sempat lah, kalau kada sempat aku maaf aja DPI. Lagu DPI apa kenang nih?
2: Gara-gara itu nah Bang Amai kelamaan.
1: Oh, iya, ini tuh kada aku tuh memberi kesempatan kada apa-apa Bang. Ya, nah, aku tuh rencana handak berguru dengan Inya. Ya, kalau Inya jadi guru kan kada lawas juga ya, game.
2: Ini Bang DPI setuju dengan pendapatnya Bang Topan karena ini acara kan untuk request lagu.
1: Nah, bujur.
2: Jadi Bang Amai itu kalau mau yang bilang ngomong-ngomong gitu bukan di sini tempatnya.
1: Nah, tempatnya gitu. Tempatnya di majelis ya gitu kan. Nah, bagus aja.
2: Jangan panjang-panjang ceritanya gitu, Bang, ngobrolnya gitu. Nah, singkat-singkat aja gitu.
1: Ya, aku sudah kasih kesempatan. Jadi, kutawarkan kepada sahabat GRJ biar sahabat yang GRJ yang mengkritisi, yang memberi saran, ya kan? Nah, ya. Dua sudah yang beri saran.
2: Itu,
1: artinya
2: ngomongnya tuh lama banget kita gitu sih.
1: Terlalu bertele-tele ya kan?
2: Bukan mempersalahkan itu ceritanya enggak bagus atau enggak. Mempersalahkan lama dan tidaknya.
1: Iya, kelawasan.
2: Ya, pokoknya Depi.
1: Iya, sama aja Depi juga. Nah, ini mau lagu apa? Kelawasan juga bendernya ini.
2: Tapi kan bukan ngobrol yang gitu, Ge.
1: Iya, ini ngobrol yang gitu apa?
2: Lagu Depergin ya.
1: Virgin, ya judulnya.
2: Yang cinta terlarang, cinta terlarang.
1: Cinta terlarang, gitu kan?
2: Waktu itu juga Depi request lagu di Goda, padahal Depi anu satu jam sebelum itu sudah request yang mana apa gantengnya pacarku nggak diputar.
1: Cuma mana apa? Itu sudah mau habis waktunya kurang 10 menit.
2: Ada, Depi waktu itu nelponnya jam berapa gitu nah.
1: Kurang 10 menit sudah waktunya mau habis ya aku iyain aja. Ini orang kok nekat kurang
2: apa
1: 10 menit.
2: Bang ya? Buat Bang yang roket tadi sama teman-temannya Mbak Ida Monin, Mbak Ida Polopo. Bang Ipin sama Bang Upinnya juga, Mak Arosnya juga ya.
1: Iya.
2: Terus buat

0: Siapa tuh yang dia tuh Kang? Mbak Iis. Dia bisa Gitarius, terus
1: Ngingati kok tanya aku.
0: Aba Waisa, Witharmoko, terus Abah Kodet juga ya. Abah Kodet tuh Bang, kalau ada lagu Siksa Kubur kasih aja lagu itu Bang, Abah Kodet ya.
1: Iya, itu lain di acara aku dong.
0: Ya, dia suka ngasih Depi lagu itu.
1: Iya, istilah nggak apa-apa dia, terserah dia mau ngasih Depi lagu itu kan
0: iya,
1: requestnya dia, tapi
0: ngasih lagu
1: di
0: itu,
1: acara
0: iya.
1: Di Goda nggak masuk
0: Emang
1: mungkin.
0: dia ngolok-ngolok kita sama Depi, Mak.
1: Masa? Ngolok-ngoloknya gimana?
0: Abah Darwin Yuda, juga Bang Topan tadi ya,
1: oh.
0: Lalu Abah Sera, Abah... Siapa tuh? Ngelingai itu Bang, siapa Bang di Gunung Lingai?
1: Iya.
0: Abah, yang di Gunung Lingai itu nah Abah siapa? Abah Buhan Nabuk ya.
1: Iya.
0: Terus juga buat Bunda, Bunda Nani yang semangat banget gitu kalau nelpon ya. Semangat 85. Nah, terus juga buat Bunda Nurul, Mama Apik juga ya.
1: Iya.
0: Aku buat semuanya aja Bang ya.
1: Oke.
0: Juga
1: nah,
0: buat Bang
1: Sari. Lawas juga ini Devi online-nya. Tuh.
0: Hah? Apa?
1: Iya, online-nya lawas juga, kelawasan. Nah, tuh.
0: Bang Sebo Koko juga ya, udah telah sehat dan bahagia. Iya, tapi kan dia nggak ngobrol yang itu-itu.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya, ya ngobrol yang apa aja lah.
0: Sosial cantiknya, benar ngari.
1: Apaan? Iya dah.
0: Lalu sehat bahagia Bang Ari ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat GRJ yang udah online, terima kasih ya. Dan berikutnya dari The Virgin tahun 2000-an itu. Nah, bujur itu pokoknya kalau yang kada masuk format kada dipelaikan ya kan? Nah, gitu. Oke, berikut ada siapa? Halo, siapa di mana? Dengan
2: Assalamualaikum Bang Ari.
1: Waalaikumsalam dengan Rian di Kenari. Iya, Rian silahkan.
2: Ya.
1: Kalau sempat nih waktunya ya lagunya. Udah hampir 30 menit. Rian silakan dipakai jalur untuk menyapa dan request lagunya.
2: Buat Depi sayang ya. Dan Lopo, Idam Nani juga. Pak Sebol, Jelang Ramai, Pak Budi.
1: Terus? Halo? Kok hilang suaranya Rian?
2: Ada. Buat semuanya di Maria, saya kalau lihat ya. Dan setelah bahasanya kerana putar selalu semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rian Roket yang say hello aja nih, menyapa untuk sahabat GRJ yang udah pada ikutan. Oh ya, ini lagunya yang kali ini kita mau tampilkan, request dari siapa tadi itu, ada Dikmar ya. Oke, Dikmar. Halo, selamat siang. Halo, Puspita Raja Herbal.
3: Kamu Puspita Raja Herbal. Kamu kemana ada aku Ari di GJ.
1: Nah, oh sudah ada pulsanya ini. Iya ada. Iya Kak Ros, silakan Kak Ros, silakan dipakai jalurnya mau salam
3: ya.
1: Salam.
3: Abang ada sempat ke lagunya Bang?
1: Enggak sempat ini sudah ya. Lagunya salam-salam aja dah ya Kak Ros.
3: Gak sempat Kak?
1: Iya gak sempat, nanti aja jam 3 lagi ya.
3: Gak apa-apa, nyapa-nyapa aja ya.
1: Iya.
3: Buat Pipin, buat Karian Oke sama Bu Haji, buat Om Kodan, Satu Ani, buat Raju Yanto, Depi Sayang, sama Apit, buat Oman, buat Bunda, semuanya Bunda aja dah. Buat Atu Ari sama petugas. Makasih ya Bang. Nanti ketemu lagi di dangdutnya ya.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam Kak Ros yang udah nyempat nih, kayaknya terakhir nih yang online dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita akan lanjut. Oke, kita sudah ditungguin sama lagu yang disiapin untuk si Dikmar Desi Ratnasari ini, bentar lagi akan tampil. Kemudian nanti ada requestnya Sebo Koko ya. Mudah-mudahan semuanya yang lagi stay tune di 104.3 FM bisa menikmati suasana Golden Memory.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
2: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
3: Jangan kemana-mana. Untuk sahabat GRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3, radionya orang Samarinda.

0: GRJ masih di Golden Memory edisi Kamis hari ini. Kita mainkan musik-musik Indonesia maupun manca yang di era tahun 50 sampai 90-an. Oke, Yayu Suseno tadi sudah bersama kita. Dan untuk topan ku cari yang judulnya Apa Kabar, karena ketemu mana yang ada cuma Telaga Biru. Dan ini merupakan lagu hitnya dari Yayu ya. Oke. Dan untuk sahabat GRJ yang masih mau dial, kayaknya waktu kita udah nggak nyukup lagi. Oke, kita sapa aja. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bunda Nani di Pinang Seribu.
0: Iya. Monitornya, ya. Bunda Nani, jangan terlalu nyaring biar nggak mantul-mantul suaranya. Iya. Oke, Bunda Nani di Pinang Seribu yang siang hari ini sempat di ujung ya. Oke, silahkan.
1: Ini kalau aja lagu lu putarkan nih, nge.
0: Mungkin nggak sempat nih Bu Nani, lagunya udah menitnya masih ada dua lagu ya. Nih nggak apa-apa ya, bahambin aja nih, ada Titik Sandora, Hatimu Hatiku, bagus nih lagunya yang di request sama Saiful Koko.
1: Jadinya isuk aja sudah ulang minta lagu Peter Wood, Kamelita itu nah.
0: Oh iya ya, boleh besok tapi besok kita sudah formatnya di tahun 2000-an. Kalau Kamelita itu kan di 2000 ke bawah tuh, dari Peter Wood ya.
1: Jadi hari apa?
0: Gitu? Jadi ya Senin sampai Kamis depan gitu. Oke?
1: Senin aja minta lagu itu lah.
0: Iya, boleh. Senin sampai Kamis boleh, ya.
1: Hari Senin, Bang Ari.
0: Oke, nanti telepon aja lagi ya. Bu Nani, okay. Di Pinang Seribu, terima kasih udah sempat menyapa di siang hari ini.
1: Iya, ulang tujukan semua Nani nih, Pak. Kenapa jangan pen semua GRJ. Persahabatan selalu. Okay. Buat Pian, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat GRJ, kayaknya by phone kita close dulu karena waktu sudah tidak mencukupi lagi untuk kita bincang maupun juga request lagu. Oke, Rian di Roket di Kenari juga makasih sudah bersama Karos, kemudian Bu Nani tadi, dan berikutnya ada Saiful Koko. Nah, Saiful Koko yang siang hari ini sudah nungguin Titik Sandora. Wah, sekaligus ini lagu penutup nanti Malik ya. Malik kena lagu paling akhir nanti dengan White Lion-nya ya, yang udah dipilih. Ada Kodrat lagunya Depi karena masuk format, ganti dengan lagu Sisa Kubur. Nah, masih lebih mantap itu ya, Sisa Kubur. Ulun tahan dangari tausiah julak amai sampai habis acara marejernya. Oh ya, ini cuma satu yang merespon ya. Jadi bolehlah masing-masing punya pendapat. Kemudian siapa lagi berikutnya? Mana Kodrat tuh best sejap nih Bunda Is. Oh, ada tuh tadi muncul suruh ganti lagunya. Dan berikut ada siapa lagi nih? Yang menyapa udah habis ya, di fans-fans GRJ juga kayaknya udah habis semua yang nyapain gabungan. Terima kasih sahabat semua yang udah gabung, terima kasih tensinya dari Dewi Sagitaris, makasih Bang lagunya ya, sama-sama. Kemudian Tembak Samping Bang request lagu Kisah Kasih di Sekolah. Waduh, gak cukup ini waktunya ya. Mungkin di besok jumpa kita. Kemudian ada Misra Nichan sudah tadi ya, lagunya yang dipilih Stinky. Nah, Abah Wiesel juga terima kasih udah gabung di Bandfest GRJ. Nah, kita akan lanjut lagi ketemu di jam 3 di Goda tentunya. Golden Memory untuk edisi hari ini Kamis akan segera pamit dari kawasan KS Tubun dalam 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Ari mohon diri. Terima kasih bersama Puspita Raja Herbal. Sahabat GRJ, inilah tembang-tembang pemungkas yang telah direquest oleh sahabat semua.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Radio Gembira Rai Jaya. Dari kawasan KS Tubun Dalam 32B Lantai 3 Kota Samarinda, kembali hadir di Godai di sisi hari ini, Kamis 11 Juni 2020.

jam 5 sore seperti biasa akan ditemani dengan lagu-lagu dangdut yang asik-asik yang punya digoda untuk ditebar di 104.3 dan juga audio streaming GRJ.

Waalaikumsalam. Request lagunya Udah Putus Jangan Cemburu TKW Bang. Udah Putus Jangan Cemburu. Iya, dari siapa nih? Vital Pia kah? Atau Vital Pia aja deh ya. Asik tuh biasanya musiknya. Oke, berikutnya ada Aisyah Bunda Iis. Assalamualaikum. Sore Bang. Ya sore. Lagu Bukan Selembar Tisu. Salamnya untuk semua aja spesial. Paujiah, Fatih, muah-muah, makasih, wassalam. Oke, sudah ada dua di fanspage GRJ yang gabungan. Kemudian berikutnya di WA 0822-5250-6700 ada siapa ini? Kak Ros. Nah, halo, halo, halo. Atu Ari, hadir Kak Ros. Nah, absen dulu, Radio GRJ. Salam semuanya. Dan hadir katanya. Iya, terima kasih Kak Ros sudah gabung. Lanjut, assalamualaikum Bang Ari. Digoda makin asik aja. Ibu Sri di Makroman, hadir Bang. Request lagunya Bang Cinta Hitam. Lagunya buat semua fan GRJ yang lagi monit. Buat Abang sehat selalu dan semangat. Oke, makasih. Makroman hujan nih dari kemarin. Wah, banjir ini. Iya, kalau hujannya lama gini durasinya. Bang, nyambung tadi pagi deras banget. Barusan reda Bang lagunya. Oh, hujannya. Ya, alhamdulillah kalau sudah reda hujannya di Makroman ya. Makasih infonya. Di lain mungkin ada yang kebagian hujan juga saat ini. Kalau ada yang hujan ya alhamdulillah kebagian. Oke, tadi ada yang nelpon kayaknya. Halo. Oh iya, gak apa-apa deh. Kalau gak ada,

0: Mak Roman. Oke, berikutnya terus. Oh iya, sapa dulu nih. Halo
1: Raja Herbal Bang Ari.
0: Iya, Raja Herbal Puspita, Raja Herbal. Dengan siapa nih, Rian ya? Oke, kamu kok lemas, Rian? Kenapa?
1: Hah?
0: Kok lemas?
1: Tiduran ya.
0: Apa baru bangun dari tidur? Oh ya, ketiduran ya. Iya dah, nggak apa-apa. Yang penting kamu sekarang sadar kan? Sadarnya. Takutnya kamu nggak sadar online gitu loh. Oke, Rian Rocket mau lagu apa nih?
1: Lagunya Goyang Galak aja kemarin.
0: Goyang?
1: Gagak.
0: Goyang apa? Dolok.
1: Goyang gagak.
0: Oh, goyang jagat. Goyang Jagat ya. Oh iya dah. Aku belum pernah tahu lagunya kayak apa nih, Goyang Jagat. Bumi bergoyang gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, gempa bumi dong.
1: Bagus banget lah.
0: Heeh, salam, silakan.

0: ya agak nyaring riang, jangan kayak kehisap wuyu sore.
1: Kalau bilang ramai lah,
0: Papa
1: mau ayu, ada yang berpokok juga.

0: Burhan, Bang Fera, Bang Salim, Bang Nagun, Arya, ya kan, dan Alitor. Soal update dengan yang luar biasa Pak Ari. Makasih Pak Ari.
1: Oke, terima kasih Rian Roket di Kendari sudah sempat gabung di Goda sore hari ini. Goyang Jagat yang dipilih request lagunya. Dan berikut ada siapakah gerangan. Selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jangan lupa paspornya. Puspita.
2: Bisa Raja Herbal.
1: Nah, mantap. Minumannya Topan dari, tiap hari.
2: Yang tadi juga orangnya Topan di Bayur.
1: Iya, jadi Puspita Raja Herbal, minumannya Topan tiap hari. Beuh, kayak itu mantap.
2: Oh, ini enak. Ini mikirin.
1: Oke, Topan di Bayur mau melanjutkan kisah apa nih?
2: Jadi yang perlu dilanjutkan itu ya sebenarnya pada intinya itu sebenarnya baik ya. Baik aja.
1: Iya, iya.
2: Jadi itu ini lagunya apa ini? Lagu lawas ke lagu?
1: Yang lawas di recycle misalnya dibawain sama grup-grup band orkes Melayu yang baru misalnya, atau penyanyi-penyanyi dangdut yang baru. Enggak apa-apa lagu lama asal baru gitu. Oh, yang iya, rilis
2: kalau masuk itu Nelly Agustin aja ya, No Cempedak Berbuah Nangka.
1: Oh, Nelly Agustin.
2: Cempedak Berbuah Nangka.
1: Cempedak
2: Berbuah Nangka.
1: Oh, di Bayur pernah lah kejadian tuh Cempedak Berbuah Nangka. Bujur-bujur kan nih.
2: Jadi siapa yang bermaksud tadi? Ya, yes.
1: Rian Roket.
2: Nah. Oh iya, salam aja buat Rian Roket dan juga itu Julak Ama juga salam dalam salam juga. Semudahan bisa bertemu, kayaknya ramai juga kisah beliau itu.
1: Oh iyalah, kapan-kapan.
2: Kisah beliau itu sebenarnya ya, cuman aku menganalisa karena ini apa namanya kepada acara ini kan takutnya kalau ada yang nih kepahaman mereka berbeda-beda.
1: Betul.
2: Negatif ada positif, nah itu aja.
1: Betul ya. Jadi kalau kisah-kisah tentang apa namanya tentang keagamaan itu memang

0: sebaiknya kisahnya tuh di majelis lebih cocok kali ya, gitu ya?
1: Ya, di majelis atau berdua-duaan atau boleh optimis.
0: Ya, itu jelas ya, atau mau berteleponan berduaan atau mau diskusi video call atau iya. Zoom ya, atau bikin Zoom aja. Topan sama Jelak Amai dengan beberapa audiens sebagai peserta. Wah, mantap itu, ya kan?
1: Nah, iya.
0: Share disiarkan ke live gitu loh, ya kan? Nah, itu bagus itu.
1: Karena kebanyakan orang yang mendengar itu sudah pasti ada yang positif dan negatifnya. Itu
0: iya. Ya wajar aja, segala sesuatu yang baik belum tentu bagi orang lain baik, ya lo. Itu.
1: Iya. Jadi siapa juga yang lain-lainnya kayak beneran bilang 1000 karena kadang-kadang itu selalu menyinggung juga ya.
0: Tadi ada tapi sudah bagian terakhir ya, karena dapat lagu lah Bunda Nani requestnya di online ya. Oke.
1: Okay. Kayak itu siapa itu suara yang memberi banget tadi si Devi. Semoga salam semakin tambah apa aja ya yang boleh.
0: Iya. Kemudian.
1: Kemudian juga ini seorang ini tetap mengingati bang. Punya untuk semuanya saja. Itu aja pada ente. Oh jaga itu ada misalnya ingkan terserangga mana dekat ke jauh nih.
0: Pian kawal parak aja kada tahu.
1: Dan juga itu ada warga di seputaran Handil.
0: Jauhnya di Handil.
1: Handil Tirusan, Handil A, Handil B, Handil C, juga ada Handil apa? Nilam 55. Nah itu memang ada warga juga di sana dan juga ada kawalannya ada di Handil mau ke arah sana.
0: Iya, mudah-mudahan kalian dengerin ya. Ya, KRJ.
1: Ya, mudah-mudahan sekarang dalam keadaan sehat, keberadaan, dan bagi yang sedang melaksanakan aktivitasnya, mudah-mudahan dalam keadaan lancar dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Buat tuan harinya, selamat bertugas dan selamat beraktivitas juga. Oke, selamat sore.
0: Terima kasih, Topan di Bayur. Lagunya tadi itu Cempedak Berbuah Nangka. Wah, terima kasih lah. Ya, semangka berdaun siri ada, cempedak berbuah nangka. Apalagi nih, kena habis nih. Oke lah, kalau begitu sudah nggak ada lagi yang online, kita langsung aja. Masih ada? Masih? Oh, kan ada. Oh, ada ini masih satu lagi. Ya, kita sapa. Selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Digoda GRJ.
2: GRJ Puji Pita Raja Herbal.
0: Mantap, dengan mas siapa ini?
2: Orang baru ini, anu mas.
0: Iya, sampean mas siapa? Mas
2: Agus Salim.
0: Mas namanya Mas Agus Salim.
2: Alias Mbah Ingkut ini.
0: Mas Agus Salim namanya.
2: Orang baru di Agus Salim ini.
0: Oh, orang baru di Agus Salim namanya sampean.
2: Dulu di Mbak Ulan sering masuk.
0: Iya.
2: Ganti Mbak Ulan ya?
0: Iya, Mbak Ulannya dengan lagi dengan Mas Ari di sini.
2: Oh, salam kenal ya?
0: Iya, salam kenal dengan.
2: Ada Mas di RT juga ini.
0: Dengan Mas siapa namanya lupa aku. Belum kenal?
2: Iwan.
0: Mas Iwan, nanti, iya.
2: Apa kayak radio sebelah itu Mbah Enggot.
0: Oh, Mbah Enggot. Ya, pakai Mas Iwan aja nggak apa-apa namanya.
2: Oke.
0: Enggak. Kalau Mbah.
2: Lagu dangdut apa ya yang enak ya?
0: Lagu dangdut enak-enak. Cuma sampean milihnya yang mana yang paling enak?
2: Lagu dangdut Putri Panggung bisa nggak?
0: Putri Panggung itu kalau yang versi lama mungkin bersama Ut ya. Nanti kita carikan versi yang baru ya.
2: Oke. Tadi siapa yang masuk?
0: Ada Mas Topan di Bayur sama Rian Roket.
2: Kenal ya orang baru nih.
0: Mas Iwan atau
2: Mbak Rian Roket tadi ya. Ada Devi Sayang juga ya yang di Edopis ya. Panggilannya kan Devi Sayang itu hari-hari.
0: Oh iya.
2: Terus apa ya, ya Mbak Irma, Bang Ipin juga ya. Guru Henapuk ya. Terus di siapa kok lupa aku yang di sambutan teman juga itu.
0: Oh si Jodh, yang rambutan itu si Dikmar ya.
2: Bang Dikmas juga. Ranjau-ranjau cinta di sambutan juga ya.

0: Nah, ini pian dapat lagu. Lagu apa Bunda Dani lagunya?
1: Omaira, tapi anu masih baru bagus juga anu Bahtera. Apa tuh lagu Omaira mah ada Bahteranya tuh apa itu?
0: Oh, Mahligai apa ya? Pokoknya ada Bahteranya lah gitu ya.
1: Nggih. Tapi yang lagu versi baru kan Bapak
0: nih. Iya, iya. Aku carikan yang versi baru pasti ya. Bunda Nani di PS Pinang 1000 lagunya Bahtera. Romai Rama. Iya, oke.
1: Tapi lupa
0: Puspita Raja Herbalnya
1: lupa lu
0: masuk. Nah, ya kenapa Pak? Sambat aja sekarang Puspita Raja Herbal minumanku tiap hari. Nah, ya silakan.
1: Buat Bu Sri di Makroman, Wahyu, Bang Sitran, Bang Topan, Bang Kepo Popo, Bang Rian, Bang Ismar, Julang Amai, Bunda Aisyah, Bunda Nurul, Mama Apik, Tante Ros, Jepi Sayang, Acil Nur, Mbak Rina Aceh, Bunda Angelin. Salam hormat, salam persahabatan kontak selalu. Buat Bang Arif, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Nani di Pinang 1000 yang udah sempat gabung di Goda. Oke, cukup dulu ya online-nya. Dan lagunya kalau Romai Rama tuh Bahtera Cinta kalau enggak salah ya. Yang nyanyi ada, tapi kalau yang dulu yang nyanyi tuh Nur Halimah sama Roma, tapi nanti kita carikan yang versi barunya ya. Bunda Nani aman, aman aja ACC dah pokoknya. Kita nanti ambilkan yang dari versinya Irwan Kristianto dengan Vira Cantika. Wah, itu lebih mantap, nanti bisa disimak di Goda di sore hari ini. Oke, berikut kita mau sapa lagi yang ada di WA sebelum ke track. Ada Lapor atau Ari mau sapain Bunda Alwin, Depi, Bang Saiful, Koko, Mama Apit, Om Kodat, Mbak Is, Umidia, Om Kodat, Karian. Loh, kok udah dua kali nih? Rezeki Om Kodatnya. Kemudian Karian, Roket, dan Ibu Haji. Semuanya aja. Atau terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk gabungannya. Dan dari Bu Sri di Makroman, makasih senggolannya Bunda Nani di Pinang 1000, semoga sehat selalu, salam kenal. Lanjut lagi ada siapa ini? Sore, Goyang Dangdut, Mama Apik di Cendana, lagunya Jauh Ko Pergi dari Happy Asmara. Salamnya buat Puja dan semuanya aja. Bang Arima Tugas, terima kasih, makasih Mama Apik. Dan lanjut lagi berikut, Assalamualaikum. Puja di M. Said, request lagu Echo Show, Bawa Santai. Salamnya buat kakakku, Mama Apik, buat Bang Rian Roket, makasih sapaannya. Buat Bang Ari, salam kenal, terima kasih. Ya, terima kasih Puja di M. Said ya, selalu dengerin GRJ rupanya. Alhamdulillah. Ian, lagu Bang dari Happy Asmara, Santai Aja Cuy. Waduh, ada orangnya sekalinya kada guring. Nah, terima kasih Ian Kodrat yang ada di Pemuda. Oke, kita sudah ditungguin sama lagu yang di request sama si Dewi Sagita tadi. Nah, jangan cemburu. Wah, udah putus jangan cemburu, begitu katanya Pita Alvia. Ayolah kasih. Ah, lambatnya nih, surung nih.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mula Warman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.
1: Belum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
2: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
3: GRC, non-stop dangdut,

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Non-stop dangdut and nyang.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya urang Samarinda.

Dak berbuah nangke, itu tadi lagunya Nelly Agustin. Sebenarnya yang aslinya ini ya. Aduh, gimana nih untuk Topan di Bayur, mudah-mudahan gak kecewa ya. Tidak Nelly. Nah, ini yang paling baru. Oke, sahabat, kita masih lanjut di Goda sampai jam 5 sore nanti, sudah pukul 15.59 menit saat ini. Dan kita lanjut sekarang untuk menyapa yang ada di Fanspage GRJ yang udah like. Ini ada Pika Agustina yang saat ini juga sudah bersama GRJ. Makasih kebersamaannya. Dan ini untuk Dede Matic nih, udah siap-siap nih mau berangkat ngaji ya. Oke, hari ini besok libur biasanya. Sama Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, ya Minggu libur juga. Oke, hati-hati di jalan, jangan ngepot ya. Kemudian ada Dewi Sagitarius juga tadi udah gabung. Makasih Bu Aisyah, Bunda Is, Siti AS, April Pink. Kemudian ada Yudi, Aba Wisel, Mama Apik, Miss Nur, dan juga Miss Ran Ican. Nah, Miss Ran Ican ini tadi lagunya ngikut aja kah? Atau ada yang di request? Ntar aku lihat dulu nih di Miss Ran. Oke, monitor aja Bang Ari katanya. Oh iya, Miss Ran Ican monitor aja. Makasih Miss Ran Ican. Dewi Sagitarius, makasih lagunya Bang. Ya, sama-sama. Kemudian ada Dayat nih, apa kabar Bang Ari? Wah, alhamdulillah kabarnya baik di sore hari ini. Cerah banget nih suasana sore kita ya. Semoga sehat dan tetap semangat ya Bang ya. Assalamualaikum, hadir Bang Dayat di M Said. Satu, salam buat pencinta pendengar sahabat fans Radio Gembira Raya Jaya di Goyang Dangdut tentunya. Di mana aja berada, selamat sore dan selamat beristirahat semuanya. Semoga sehat dan tetap semangat buat keluarga saya, semoga sehat. Jam segini udah pada istirahat semua. Belum paling, belum waktunya pulang nih ya. Buat Bang Adi selamat bertugas. Lagunya ikutan aja. Nah ini gangguan tenggorokan ya. Oke, terima kasih untuk Dayat. Dan lanjut lagi, berikutnya udah di fanpage. Ada siapa lagi yang gabung di WA GRJ? Makasih singgulannya Bunda Nani Pinang Seribu, moga sehat selalu. Salam kenal dari Bunda Sri di Makroman. Tapi gak banjir Bang katanya. Oh ya, alhamdulillah, walaupun hujannya durasinya panjang, gak banjir ya. Dan lagunya siapa nih, Mama Apik, udah tadi ya dipelaikan. Lagunya Jauh Kau Pergi, Happy Asmara. Oke, lanjutnya ada Puja nih. Puja di M Said, lagunya Eko Show, Bawa Santai. Salam buat kakakku Mama Apik, buat Bang Ari, buat Bang Rian Roket. Makasih sapaannya buat Bang Ari, salam kenal. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Puja di M Said yang juga selalu setia dengerin GRJ ya. Lagunya Ian, Happy Asmara, Santai Aja Coy. Belum giliran, sabar ya lah. Ini masih ada lagunya si apa tadi itu, Iwan. Nah, Iwan Diago Salim yang request Putri Panggung. Tapi nanti Putri Panggungnya yang nyanyi si ini ya, yang nyanyinya Vira Cantika. Nah, Vira Cantika ini sama lah, namanya ini sama si Pika ya. Oke, okay, dan yuk kita segera dengerin lagunya. Belum ada yang online. Bunda Nani sabar ya, lagunya nanti setelah ini ada Bahtera Cinta, tapi bukan Romar, yang lain yang akan nyanyiin. Oke, okay, ditunggu aja. Tetap saya Jun di 104,3 FM Gembira Raya Jaya. Putri Panggung, Vira Cantika.

0: You will see.
1: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
2: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

Segera atasi mata katarak berlemak dan suram melabur buram dengan Kolhaps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih terang siap.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak, Kolhapz Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Aduh, bentar lagi. Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
5: Hehehe, sorry.
4: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
5: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
4: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
5: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
6: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
5: Ya. Aduh.
4: Canggih.
5: Aku belum selesai main.
7: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104.3 radionya orang Samarinda.

0: Alhamdulillah lagunya Bahtera Cinta sudah tuntas ya. Untuk Bunda Nani di Pinang Seribu, semoga terhibur. Dan yang request Putri Panggung tadi, Iwan di Agus Salim, serta Topan tadi lagunya, beh asli yang cempedak buruan nangke. Oke lah, kita masih punya durasi lebih kurang 37 menit lagi ya. Lumayan nih, untuk yang mau online silakan sabar dulu ya. Halo, selamat siang, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore Julak.
0: Iya, sore juga untuk Julak Amai.
1: Nah, hafal sudah ngaran ulun.
0: Suaranya itu, bukan ngarannya. Suaranya, oh suaranya ini, gitu. Oke, silakan Julak Amai.
1: Lagunya lagu Roma Irama aja Julak.
0: Roma Irama, tapi yang terbaru boleh Julak. Iya.
1: Ada boleh lah, yang lawas lah.
0: Kalau yang lawas itu harus di-recycle dulu sama yang baru gitu.
1: Oh, ya kan ada muncul di komputer gitu lah.
0: Gitu, di settingnya begitu. Lagunya dari Roma bisa, tapi judul
1: ini aja sudah.
0: Apa?
1: Sorry Jack gitu nah, yang dua racun gitu nah.
0: Sorry Jack ya. Sorry Jack. Oke. Okay.
1: Sorry Jack.
0: Dua racun.
1: Nah. Bisa kah?
0: Sorry, bisa itu rasanya tahun 2000-an mungkin tuh ya.
1: Oh bisa, okay. Alhamdulillah kalau bisa.
0: Oke, okay, ditunggu nanti lagunya.
1: Benar, boleh saya menyampaikan sedikit aja, ada menyinggung kisah nih.
0: Menyinggung apa ya?
1: Sebenarnya Julak, kalau orang-orang yang pintar berkisah itu Julak, itu otak kanan otak kirinya main itu Julak.
0: Oh ya, sip.
1: Jadi guru-guru apa tuh ini berkisah tuh, kayak Guru Udin pintar berkisah sih gitu. Mengaji harap, luar biasa.
0: Ya, ya tapi kan itu mereka semuanya menempatkan dirinya di majelis-majelisnya gitu kan. Itu tepat aja, cocok aja sih Din. Nah, kalau di majelisnya kan bisa berkisah kayak apa?
1: Nah ini juga orangnya maksud ulun.

0: bilang orang yang pintar berkisah itu bilang memori ingatan otaknya itu kuat gila, otak kanan otak kiri ini jalan minyak gila.
1: Iya. Wah, ikam menurut saya itu tukang lamut tuh, pintar berkisah, panjang lagi kisahnya.
0: Apa gelamut itu,
1: Pak? Tukang lamut pintar, tukang mandihin tuh panjang juga kisahnya itu.
0: Oh, iya, panjang itu. Pokoknya sesuai bayaran
1: itu.
0: Kiranya bayarannya larang-larang.
1: Tergantung request permintaan kisahnya apa. Nah, dimainkan pokoknya itu kan kayak itu, sesuai pesanan. Oke.
0: Nah, gua dengar gelamut bilang.
1: Ya.
0: Belamut.
1: Belamut GRJ dulu zaman tahun berapa itu sudah belamut di udara. Nah, itu aku kadang mengingat kalau karena salah itu Julak Salman dari Sambutan yang membawakannya itu setiap malam Minggu, Sidin, sore Sabtu rekaman. Nah, cuma kada bisa live Sidin. Malam Minggu kita siarkan itu tahun berapa itu?
0: Bah. Nanti penerus Sidin kedada lagi lah.
1: Kedada lagi sudah itu, iya. Itu
0: harusnya
1: budaya Kaltim lah, budaya Samarinda Kaltim itu cakupannya. Oke.
0: Okay. Ada tuh julak penerusnya tuh Belamut Korame itu kisah tuh.
1: Ya mungkin aja itu ada penerusnya, cuma aku kada tahu menelusuri lagi kemana itu.
0: Ya mudah-mudahan ini yang ada kena anaknya kah, apanya kah mendengar GRG ini.
1: Iya.
0: Tampil yes. Lagi.
1: Ya tergantung. Nah,
0: mencari orang yang pintar berkisah itu juga.
1: Itu pokoknya kalau orang belamut, orang bumadihin tuh, pintar berkisah. Biar anak semalaman, Kam. Tergantung bayaran.
0: Wahyu itu pintar menulis anunya, menulis ceritanya. Nah,
1: iya.
0: Itu Wahyu.
1: Ya beda itu orang yang bercerita tulis. Dengan tulisan dengan ukara, ya kan?
0: Air bisa juga. Apa kekurangannya ini menyampaikan dengan lisannya tuh agak-agak apa namanya tersendat-sendat gitu, nah kurang lancarnya.
1: Ya memang begitu. Kalau penulis yang selalu seperti itu, tapi kalau orang yang suka banyak kisah. Kisah yang sedikit aja, gini kisah yang sejumpilit aja bisa panjang berkilan-kilan bermeter-meter, ya kan? Nah itu.
0: Iya, kayak ini nih, berapa durasinya sudah nih?
1: Iya, berapa sudah durasinya? Nah, kisah apa tadi itu?
0: Ini habis aku nih Wahyu nih mas.
1: Oke, lagunya nanti yang Sorry Jack lah. Oke, ya, kita coba.
0: Beracun. Karena Wahyu kalau nyam jadi penulis syair itu bagus tuh, karena mudah-mudahan agenda karena dua Kalimantan ini jadi karena mulai pelem. Nah. Karena pantunnya Wahyu bisa diminta olahkan dengan Wahyu nih.
1: Iya, paling tidak kan Wahyu bisa menulis skrip skenario. Nah, itu pintar ya. Biasanya kalau orang penulis tuh.
0: Bisa menuliskan syair lagunya. Misalkan temanya tentang percintaan. Ayo, tulis syair yuk, tentang percintaan yuk. Di arsumen kan menjadi lagu kan.
1: Iya, nah mulai pulang jar. Ya
0: siapa?
1: Ada aja nih. Nah ini orang berkisah nih Yan. Nah ini Yayan nih.
0: Ya sudah itu kodrat ke siapa tuh?
1: Iya kodrat, Yan kodratnya. Yang memang sudah dikodratkan kayak itu. Oke.
0: Ayo ada kodrat Ajajil. Ajajil salat kompak nih buat Bang Kodrat. Buat Bang Ajajil juga nih. Buat Mang siapa lagi LLL nih Mail. Nah yaudah amin. Wahyu tuh di belakang.
1: Oke, gitu. Terima kasih untuk Julak Amai di Loajanan, ya kan? Nah, panjang kalau orang bisa kisah tuh sedikit aja kan, sejumpilit aja panjang kisahnya, panjang selimin. Oke, dan berikut masih ada yang online lagi. Terima kasih untuk Julak Amai. Halo, selamat sore. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Jamu Puspita Raja Herbal.
1: Iya.
2: Lupa lagi kat Bang hari ini loh.
1: Loh.
2: Depi Bang.
1: Oh iya, Depi. Tinggal nong sebut ya Mbak. Online langsung Depi. Nah, kayak
2: hari,
1: itu.
2: Tadi Depi di Penpet ada tuh request lagu.
1: Ya, belum ada muncul di sini.
2: Depi duluan supaya lagunya diputerin. Soalnya kemarin tuh gak diputerin sama Bang Ari.
1: Yang kemarin itu waktunya gak nyukup.
2: Iya, tapi tadi requestnya di Pempek belum ajan tadi Depi. Kenapa udah dibaca?
1: Gak ada, belum ada muncul di sini, ya?
2: Iya, ada abang tuh kayak gitu.
1: Loh, kenapa orang gak ada muncul kok? Maksa.
2: Tapi Depi tadi kirim di situ. Bang aja nggak ngelihat kali.
1: Sudah dilihat semua di sini, nggak ada. Ini dibilangin nggak percaya motor.
2: Gantengnya pacarku itu, nah bang.
1: Iya, di sini nggak ada. Kenapa sih kok ngotot banget?
2: Depi tadi udah kirim loh, kok nggak dibaca? Depi bilang Depi cuma rilis lagu aja.
1: Ya yang ngirim kan bukan apa? Satu, yang ngirim tuh banyak. Iya kan, jadi satu-satu kita.
2: Abang belum lihat gitu ya, mungkin ya.
1: Sudah dilihat. Ini kenapa sih kok ngototan? Ya dah, sementara kita lanjut lagi ke request berikutnya di mana nih, di WA ada siapa nih? Nah, Yan, apa nih Yan? Nah, mulai pulangnya. Iya itu Yan. Oke. Dan ya mohon maaf ya, kita kalau ngotot-ngototan enggak respect deh ya. Kalau dibilangin enggak gitu ya. Jadi mohon maaf aja. Oke, dan berikutnya selamat sore. Halo.
3: Assalamualaikum, dia pukul sekitar aja Herban.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Mama Apik di Cendana.
1: Nah, Mama Apik. Ya Mama Apik di sore hari ini. Oh, tadi sudah request ya rasanya lagunya ya.
3: Aku terima kasih banyak.
1: Iya.
3: Sama aja kali usah dibawa ibu
1: kesa. Itu.
3: Cukup penggalaunya membahas bola ya Allah. Kadang usah dibawa ibu kesa ulun.
1: Ya, apa mau membahas apa nih Mama Pik? Bola kah? Apakah senang kah?
3: Nah, ada anak ulun kan dah.
1: Oke dah, mau salam siapa aja dulu, silakan.
3: Oke, lagunya kan tadi sudah, makasih banyak.
1: Sama-sama.
3: Ulun tadilah, Bunda yang ada di FKIT, yang ada gabungan juga di WA. Ada Bang Ken Rocket juga, terus ada Devi tadi. Terus ada biasa ada Bang Saiful Koko. Tapi biasanya kalau di Dangdut nggak gabungan dia ya.
1: Iya.
3: Ada Bang Ikmar lawan Mbak Rinanya, ada Abang Kodrat di WA, ada Bunda Iis, ada Mbak Dinda. Terus ada Bang Dayat, biasanya di Pentek Bang Samsul. Terus siapa Abang Waisel, siapa nih yang di ini, di telepon Bang Dikmar, sudah sama Mbak Dina, Kak Ros. Terus siapa tadi yang ini Mbak Enggot ya, yang baru gabung?
1: Iwan, ya tadi katanya Mbah Enggot kah begitu di Agus Salim.
3: Terus tadi di Lok Amai juga. Terus Wahyu biasanya, Bang Topan. Kemarin siapa yang terlupa salam ya, udah pas nutup telepon baru. Bunda Nani ya, Bunda Nani sehat-sehat Bunda ya, yang selalu menyapa Mama Afik, makasih banyak. Nur juga tadi siang ramai banget kayaknya kan ya, via telepon ya.
1: Iya, ini juga ramai juga nih sore ini.
3: Makanya Mama Afik monetize ya. Terima kasih yang sudah selalu menyapa di fanpage, di WA, di telepon, yang monitor juga. Oh, Bunda Ayulin biasanya juga lo, yang dia ada di kilo satu sana juga. Pokoknya ada pemberitaan lah, sahabat GRJ tanpa terkecuali. Yang belum tersapa mohon maaf. Pokoknya sehat semuanya, selamat sore. Bang Ari juga selamat bertugas, sehat-sehat juga dan sehat keluarga, semua perusahaannya GRJ juga.
1: Iya, terima kasih.
3: Ya, terima kasih waktunya Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Apik yang udah menyampaikan salam, lagunya udah tadi request ya. Oke, di WA ada siapa ini? Jangan dilawani Devi kena kena asma pulang Bang. Iya kah? Ikam kado usah macam-macam Devi, aku aja nang request lagu gelandangan dari kemana-mana kada diplaykan Bang Ari. Nah, ini dari Yan Kodrat ya. Oke, terima kasih untuk Yan Kodrat. Kemudian, iya sudah dibilangin di mana? Di Penfest nggak ada. Masih ngotot ya, maaf aja lah ya. Sorry. Oke, kali ini kita mau lagu. Ini lagunya Kodrat tadi ya, Kodrat lagunya Santai Aja Cuy. Nah, kemudian yang nyusul lagu berikutnya siapa lagi tadi ya? Oh, ini ada yang belum diplaykan nih, lagunya Aisyah. Nah, bukan selembar tisu, mah baluman ini. Nah, maaf lah kalau belum diplaykan. Soalnya banyak yang request, jadi tunggu giliran gitu ya. Dan kemudian dari siapa lagi? Ada lagi. Kalau si Kak Ros cuma salam sapa aja kan Kak Ros ya. Puja udah tadi ya lagunya Eko Show, Bawa Santai Aja. Oke, makasih. Dan kemudian ada siapa lagi? Ada oh ini lagunya. Oh ini sudah tadi di WA ada, di fanpage ada nih ya. Untuk si Dewi Sagittarius. Oke, sudah diplaykan lagunya. Oke, sahabat GRJ, kita tinggal beberapa saat lagi, kita mau laju aja, mau gaspol ke lagu yang di request sama Ian Yan. Nah, Devinya merajuk, biarin mau merajuk kayak apa kayak. Iya, aku kalau udah ngomong udah aku bilangin masih mucil, wah maaf aja lah. Nah, aku kada kawa. Kalau sudah kupadai kedada ya kedada gitu ya. Kita ngapain sih di GRJ, kita dicari teman gitu, cari sahabat. Kalau yang mucil-mucil ya maaf aja ya. Nah, kita skip aja. Oke. Ini untuk si Kodrat, lagunya Drat. Nah, Bahtera Cintanya Bu Nani, kita stop dulu langsung ke lagunya Kodrat.

0: Mbak, lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya prasangka buruk.
3: Hey!
0: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.

Tahukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tuhun dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem.

0: Hasan Sabila.
1: Agar tensi tidak naik dan anti-stroke, maka dibutuhkan kulit buah semangka yang dikenal banyak mengandung air oksigen. Caranya di blender malam hari. Ambil airnya. Dalam 7 hari, gunakan resep ini. Dalam setiap bulan, rata-rata 3 hari. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.

Apa DRJ, kayaknya kita sudah ada di ujung temu nih. Hampir 12 menit lagi kebersamaan kita akan tuntas di Goda hari ini. Ya, Kamis di 11 Juni 2026 jalin kebersamaan kita. Dan terima kasih semua untuk teman-teman atau sahabat GRJ yang udah gabungan di Penspet GRJ. Kemudian juga ya mohon maaf kalau misalnya ada yang udah kirim tapi gak terdetek di komputer GRJ ya. Kemudian juga yang di WA, terima kasih buat semuanya dan request lagunya dari siapa ini? Dari Kodat. Nah, kenapa lagi HP-nya hang? Trim lagunya bang, lakasi bulik, jadi gak ada panenangka. Yang naik aja seorang teratas itu, ada yang ampunnya kamu nih pangkungnya, ada yang nungguin kamu nih. Ada siapa nih? Kadang padahal hendak kupadahkan tadi bang lagunya Bunda Is mana? Kok kadang meraju jua aja. Iya dah. Ya kalau mau meraju nggak apa-apa, terserah gitu ya. Kemudian ada siapa lagi nih berikutnya? Iya, Mama Pik juga terima kasih infonya. Ya ini kedada Mama Piknya di GRJ ya. Nggak tahu, aku juga udah tahu. Kalau yang ada ya aku baca, kalau yang nggak ada ya nggak aku baca. Nah, tapi jangan ngotot, ya kan? Ya kalau mau ngotot, ngotot aja sendiri sana. Oke, dan kemudian siapa lagi berikutnya udah habis ya. Nah, yang di WA terima kasih. Yang udah online juga tadi terima kasih di 767619. Ada Rian Roket, ada Tovan, ada Iwan di Agus Salim, ada Bunda Nani di Pinang Seribu, kemudian ada siapa lagi berikutnya Julak Amai ya, kok di reject. Nah itu karena lagunya setempat lah, kalau ini abis ini lah. Nah abis ini di reject, jack di reject. Dan kemudian siapa lagi berikutnya, terima kasih juga tadi ada Depi, ada Mama Apik yang sudah online. Oke, dan kita akan berpisah. Terima kasih untuk kebersamaannya dari kawasan Jalan Kayu Setubun dalam RT 14 nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Ari segera pamit dari Digoda bersama Puspita Raja Herbal. Dan insya Allah besok kita Jumat ketemu lagi ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat selalu. Dan buat sahabat GRJ tentunya yang lagi nikmati di 104,3 maupun di audio streaming, mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun jiwa. Oke, dari sponsor kita mau lewat dulu ya, mohon maaf. Oke, silakan. Dan hari sekalian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal Dr. Andes Hasan Sabila.
1: Agar tensi tidak naik dan anti stroke, maka dibutuhkan kulit buah semangka yang dikenal banyak mengandung air oksigen. Caranya di blender malam hari. Ambil airnya dalam 7 hari, gunakan resep ini dalam setiap bulan rata-rata 3 hari. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam formulator Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Before

jauh berjalan banyak dilihat, dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Pantang seorang muslim jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh, pantas belum pengalaman. Besok lewat situ lagi, jatuh lagi, goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Kita mau bicara keagungan Ramadan yang ditandai tiga hal. Pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan Al-Quranul Karim, kitab suci kita, imam kita, pedoman utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan hidup. Pertama, ia berisi akidah yang tujuannya menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, baik syirik yang jali maupun syirik yang khafi. Syirik jali itu syirik terang-terangan, nyata-nyata menyembah berhala, nyata-nyata meyakini Tuhan lebih dari satu. Kalau gitu insya Allah kita aman. Tapi ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidup. Itu syirik khafi. Saya sejak pakai cincin ini rezeki lancar. Cincin. Saya sejak pakai gesper ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Gesper. Ini sejak ada perkutut di rumah ini.

bisnis bagus perkutut. Kalau komputer lebih kita kagumi dari Allah, itulah berhala kita. Kalau pangkat lebih kita utamakan dari Allah, itulah berhala kita. Kalau ilmu lebih kita kagumi daripada Allah, itulah berhala kita. Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, membersihkan keyakinan, meluruskan tauhid dengan konsep akidah. Lalu sisi yang kedua, syariat untuk mengatur kehidupan sesama manusia. Selama ini kalau mendengar syariat, yang terbayang oleh kita kan yang serem-serem, dan memang diopinikan sedemikian rupa. Padahal watak syariat itu pertama, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Ini watak syariat Islam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Semua manusia sama. Bukankah ini yang kita perjuangkan dengan tuntutan keadilan? Supaya di republik ini jangan ada warga negara kelas 1. Supaya di republik ini jangan ada yang kebal hukum. Supaya di republik ini hukum jangan seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Syariat mengajarkan al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Ketika mengajarkan orang beramal, Rasulullah kepada putri kesayangan beliau sendiri berkata, "I'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Fatimah, beramal kau. Fatimah, solat. Fatimah, puasa. Fatimah, haji. Kalau kau tidak beramal, Fat, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti. Inilah watak syariat. Tidak mentang-mentang anak kesayangan lalu ada jaminan, sudah Fat, kamu enggak sholat enggak apa-apa, nanti di akhirat ada papi. Tidak. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum. Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, tidak usah orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Bukankah keadilan macam ini yang kita harapkan? Cuma sayang, selama ini banyak kita mengenal Islam seperti orang buta kenal gajah. Ada tiga orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya lain-lain. Orang buta pertama bilang, "Pak, gajah tipis lebar kayak kipas." Kenapa? Dia baru pegang telinganya. Orang buta kedua ngotot, "Goblok itu, Pak. Yang betul saya, gajah kecil panjang kayak ular." Kenapa? Yang dia pegang ekornya. Orang buta ketiga lebih marah, "Dua-duanya tolol, Pak. Yang betul itu saya, gajah tinggi besar seperti pohon kelapa." Karena yang dia pegang kakinya. Beginilah kita mengenal Islam. Seperti orang buta kenal gajah, frame of reference, kacamata pandangannya tidak total. Baru kenal kaki gajah, sudah sok tahu gajah. Baru kenal telinga gajah, sudah sok kenal gajah. Kemana-mana pidato, "Saudara-saudara, gajah tipis lebar kayak kipas." Buat orang yang belum kenal gajah, dia menyesatkan. Buat orang yang sudah tahu gajah, senyum di kulum. "Oh, kau baru kenal kupingnya kok." Begitulah kadang-kadang kita baca Quran, ayatnya yang keras, kesannya Islam itu sangar, Islam itu sadis, Islam itu perang. Di sisi lain ada yang adem, sejuk, lalu lahir generasi feminim. Buat saya yang terpenting, semua kita perlu. Rasul mengajarkan, "La takun ratban fatuksara, wala yabisan fatuksara." Jangan lemah, nanti kau diinjak orang. Tapi jangan keras, nanti kau dipatahkan orang. Hadirin yang saya hormati, lalu syariat juga punya tadrij fit tasri, tahapan dalam melaksanakan syariat.
Oleh karena itu, Ramadan yang keagungannya ditandai dengan turunnya Al-Quran harus jadi momentum kembalinya kita kepada Al-Quran. Quran itu imam, kita ini makmum. Saya mau tanya, imam ikut makmum apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Kalau Quran imam dan kita makmum, kita ikut Quran, jangan Quran diminta ikut kita. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam iktidal, kita iktidal. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, ambil. Haram menurut Quran, tinggalkan. Kalau dia imam dan kita adalah makmum, mari berimam kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan perintah melaksanakan ibadah puasa. Para ulama menyebut puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Tidak ada unsur sugesti. Kalau kita sholat, orang lihat. Kita sedekah, orang tahu. Kita pergi haji, satu kampung nganter. Kita puasa, cuma kita dan Allah. Pura-pura sholat, ketahuan. Pura-pura sedekah, gak bisa dong apa yang disedekahin. Pura-pura haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Keluar rumah, bibir lap yang kering, jalan lemesin dikit, ada angin miring, lemes amat puasa. Sirriyah, abstrak. Ibadah lain bisa dinilai, wah itu teman kita sedekahnya berani ya. Kok tahu kamu? Kelihatan dari jumlahnya. Itu sholatnya khusyuk ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari geraknya. Tetangga sebelah itu rasa-rasanya hajinya mabrur ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Kalau yang sebelah lagi itu haji tomat. Di Mekah tobat sampai kampung kumat. Ibadah lain kelihatan bisa dinilai, tapi puasa tidak bisa dinilai. Belum pernah saya dengar orang bilang, teman kita puasanya mantap betul ya. Kok tahu kamu? Beludah terus. Enggak ada hubungannya. Oleh karena puasa ibadah sirri, ibadah abstrak, maka yang terbentuk dari ibadah ini, pertama keikhlasan. Ini sikap hidup yang paling penting. Orang lain mau puji atau tidak, bukan soal. Orang lain mau dengar atau tidak, bukan soal. Ini urusan saya dengan Allah. Dari ibadah sirri seperti ini terbentuk keikhlasan, dan itu penting. Penyakit yang namanya stres lalu menjadi stroke itu umumnya karena orang kehilangan keikhlasan. Tetangga sebelahnya beli TV, dia demam, panas dingin. Temannya naik jabatan, dia masuk rumah sakit. Temannya beli rumah, dia mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Marilah hidup dengan ikhlas. Beramal, ikhlas. Saya menyantuni yatim bukan karena disorot TV, bukan karena masuk majalah, bukan karena dimuat koran, karena Allah. Berpakaian ikhlas. Saya berpakaian ini karena perintah Allah menutup aurat, bukan karena tuntutan Ramadan. Kalau cuma tuntutan Ramadan, Ramadan saja bagus busana muslim, selesai Ramadan kembali pusar merajalela. Menerima jabatan ikhlas, ini amanah dari Allah. Jabatan adalah alat untuk mengabdi, bukan cuma alat yang melahirkan kekuasaan dan fasilitas. Kalau kekuasaan dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan,
maka yang lahir tentu akhirnya maling.

0: paling baru, yang lahir rampok-rampok baru, yang dikuras ya harta negara. Hadirin yang saya hormati, ikhlas menerima jabatan dengan keyakinan ini amanah Allah, amanah akan dimintakan pertanggungan jawab, ini alat untuk berbuat baik, ini alat untuk mengabdi. Kalau cuma digambarkan kekuasaan jabatan sebagai kekuasaan dan fasilitas, itu yang lalu banyak melahirkan rampok-rampok baru. Betul? Iya, kalau jabatan kan gajiannya jelas. Menteri gajinya jelas. Anggota DPR gajinya jelas. Presiden, wakil presiden gajinya jelas. Tetapi ketika fasilitas dan kekuasaan banyak memberikan hasil, jangan heran lalu muncul penjarahan terhadap kekayaan-kekayaan yang justru merupakan milik rakyat. Ikhlas dalam menerima jabatan, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beramal. Lalu yang kedua, jujur. Tadi siang saudara sholat zuhur apa tidak? Sholat, yang sholat. Ya enggak. Sebelum sholat zuhur kan saudara berwudu. Waktu berwudu kan saudara berkemur, memasukkan air ke mulut. Umpama waktu berkemur saudara korupsi, dikit saja airnya saudara minum, jangankan hansip, jangankan satpam, jangankan polisi, teman sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur kita korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan itu? Ada rasa malu kepada Allah. Alangkah positifnya kalau ini diterjemahkan dalam kehidupan. Sekarang kan kita berpikirnya Allah ditekan. Kamu korupsi ya?
1: Iya.
0: Tuhan kan tahu. Biarin, Tuhan mah tahu, enggak ribut. Enggak ribut katanya. Tapi kalau orang, tiga orang saja tahu, geger kantor. Bayangin Tuhan aja ditekan, Tuhan diintimidasi, apalagi orang lain. Lahir etika otonom, daya kontrol yang paling ampuh yang muncul dari dalam jiwa kita sendiri. Keikhlasan yang dibentuk oleh pelaksanaan ibadah puasa. Kejujuran yang dibentuk oleh pelaksanaan ibadah puasa. Lalu kesabaran. Kata Nabi, as-siyamu junnatun. Puasa itu benteng, dinding. Fa idza kana yaumus siyami ahadikum, kalau salah seorang kamu tengah berpuasa, fala yarfus, jangan berkata kotor, wala yafsuk, jangan berkata keji, wa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaim. Kalau ada orang mencaci maki dia, bahkan mengajak dia berkelahi, yang menurut ukuran dia mesti menang, tapi karena puasa, maaf, saya bukan gak berani sama kamu, saya sedang puasa, kalau mau berkelahi juga ntar aja habis buka, segeran dikit berantemnya. Inni shaim, maaf, saya sedang berpuasa. Itu merupakan benteng. Orang itu kan kalau lagi puasa, kondisi lapar, haus, temperamen kan tinggi. Sedikit tersinggung temperatur naik, sama marah gampang. Kalau waktu begitu dia bisa sabar, ketika kenyang sudah enggak ada masalah. Sabar baik dalam taat kepada Allah, sabar dalam melaksanakan perintahnya, sabar dalam meninggalkan larangannya, dan sabar di dalam menghadapi musibah, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Hadirin, kalau ibadah berpuasa kita baik, kita yang malam ini pasti bukan kita 20 hari yang lalu. Kita yang malam ini, kita yang sudah ditempa oleh penggojlogan Ramadan, ditempa oleh kawah candra di mukanya Ramadan, sehingga membias dalam pembentukan pribadi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak positif dalam meluruskan moral orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jangan sampai terjebak kepada

positif dalam meluruskan moral dan memperbaiki akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Begitulah Ramadan ada pelaksanaan ibadah puasa. Dan untuk puasa Nabi bersabda, "Lis-sha'imi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi." Buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang tidak dimiliki oleh yang tidak melaksanakan puasa. Dua kegembiraan. Pertama, farhatun indal iftar, kegembiraan menjelang saat-saat berbuka. Hati itu besar, rasa optimisme, padahal bukanya cuma sama tempe, sama tahu, sama ikan asin. Tapi entah makin dekat maghrib, hati makin berbunga. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan. Allahumma laka sumtu, ya Allah, hari ini saya laksanakan perintahmu. Saya lawan rasa nafsu, saya tempuh lapar, haus, saya tunaikan semua ini. Itu kegembiraan yang puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan kedua nanti di akhirat pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga nikmat, bertemu Allah jauh lebih nikmat. Hadirin yang saya hormati, bahkan di surga ada sebuah pintu yang khusus disiapkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Tidak bisa masuk ke pintu itu kecuali orang yang puasa. Dan pintu itu disebut pintu Royyan, Babur Royyan, pintu Royyan yang hanya boleh dimasuki orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Hadirin, lalu yang berikutnya, ibadah puasa ganjarannya abstrak. Kalau ibadah lain kita bisa lihat itu, sholat berjamaah pahalanya begini, haji kalau mabrur pahalanya begitu, sedekah pahalanya begini. Puasa Allah cuma bilang asyamu li wa ana ajzibi, puasa untukku dan aku yang membalasnya. Berapa besar balasan Allah tidak diberitahu. Artinya apa? Kalau saudara kerja, mandor bilang, "Mas, kau kerja sama saya, gajimu sebulan 5 juta. Ketahuan, sebulan 5 juta. Kita kan bisa kongkalingkong. Ada mandor rajin, tidak ada mandor kendor. Pokoknya jatah 5 juta. Tapi kalau mandor cuma bilang, "Mas, kau kerja sama aku. Soal gajimu nanti aku yang atur. Berapa besarnya enggak dikasih tahu." Aturan seperti ini harusnya membuat kita kerja lebih hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita sama saja 5 juta kalau kerja biasa-biasa. Mungkin jauh lebih besar kalau pekerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau pekerjaan sembarangan. Tidak dijelaskannya gambaran pahala puasa menjadi sugesti untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya cintai, yang ketiga soal keagungan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahrin, satu malam tapi lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam qadar atau Lailatul Qadar. Sementara itu adanya pada sepertiga yang akhir dari bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Di negeri kita, kita lihat terjadi pergeseran nilai. Awal-awal Ramadan, minggu pertama, pasar sepi, masjid ramai, full house, meledak. Betul? Padahal Rasul memberikan contoh, kalau sudah masuk sepertiga yang akhir Ramadan, beliau sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu baginda Rasul. Sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Hadirin yang saya hormati, di situ makna meraih kemenangan. Karena itu lebaran lain dengan Idul Fitri. Lebaran siapa saja boleh ikutan.

tetapi Idul Fitri milik orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Nah, saya kembali kepada Lailatul Qadar. Semua kita, kecil atau besar, sengaja atau tidak, khilaf atau terpaksa, pasti punya yang namanya dosa. Di sini semua yang hadir nih, include saya, apa ada yang tidak punya dosa? Ayo, jujur. Apa ada di antara kita di sini yang enggak punya salah? Apa ada yang enggak punya dosa? Setiap kita, kecil, besar, sedikit, banyak, terlupa, terpaksa, pasti punya salah. Sekarang kalau mau hitung dagang, kita diberi umur 65, 40 tahun penuh dosa, lalu taubat 25 tahun. Menurut neraca hukum dagang belum seimbang. Dosa 40 tahun ditebus taubat 25 tahun. Menurut neraca hukum dagang, untung Allah tidak dagang-dagangan kepada kita. Di Ramadan ini Allah ngobrol pahala. Di Ramadan ini Allah membuka pintu rahmah yang seluas-luasnya. Sampai-sampai ada hadis kudsi, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Hadirin yang saya hormati, inilah momentum Ramadan, saat dimana kita melakukan pemutihan diri. Masih ingat cerita dalam kitab Durratun Nasihin? Saya ulang lagi cerita ini untuk sugesti. Ada bajingan tengik pernah membunuh 99 orang. Satu saat hidayah datang kepadanya, terniat ingin bertaubat. Dicarinya seorang ustad, ketemu ustad kepalang ajar. "Ustad, ya, apa? Saya mau taubat, diterima apa tidak taubat saya? Emangnya dosa kamu apa?" "Saya pernah membunuh 99 orang ustad." Ustadnya melotot, "Wih, banyak amat. Enggak segampang itu. Itu nyawa hak prerogatif Allah. Cuma Allah yang berhak ngambil. Membunuh tanpa alasan yang benar dosa besar. Dosamu kelewat banyak, Mas. Enggak bisa. Dia ponis lebih dulu kayak surga milik bapak moyangnya. Ini preman kita pikir, ini ustaz saya niat baik-baik, ngomongnya enggak enak. Daripada 99 tanggung, saya lempengin aja nih urusan dah. Dibabat lagi ustaz, tamat, selesai, pas, cepet. Niat taubatnya masih terus. Dia mengembara sampai ketemu seorang ustaz yang bijak. "Assalamualaikum ustaz." "Assalam. Ada apa?" "Ustaz, saya mau taubat, diterima apa enggak sih?" "Oh, sebelum mentari terbit dari sebelah barat, sebelum nafasmu sampai di tenggorokan, Allah akan menerima taubatmu. Boleh jadi dosamu besar, tapi ampunan Allah lebih besar dari dosamu." "Begitu ustaz?" "Iya." "Cuman ngomong-ngomong dosamu apa sih?" "Anu ustaz, saya sih tadinya cuma bunuh 99 orang. "Terus?" "Ada ustaz ngomongnya enggak enak, jadi saya cukupin 100 "Oh, taubatmu diterima asal benar-benar. Cuma begini saja, kampungmu kampung brengsek tuh, lingkunganmu enggak sehat. Kalau kau pulang ke sana lagi, niat taubatmu bisa lentur dan luntur. Kamu pindah saja, hijrah ke kampung lain yang lebih baik." "Baik ustaz, makasih." Wah, ngepak koper, pindah. Belum sampai ke kampung yang dituju, ajal datang merenggut nyawa.
Ketika ruh keluar dari jasad, ini malaikat rahmah dengan malaikat azab rebutan. Kata malaikat rahmah, ini jatah saya. Orang ini sudah taubat, tempatnya di surga. Kata malaikat azab, nanti dulu. Taubat si taubat, 100 bagaimana urusannya? Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril kawadili. Kata Jibril, ukur sajalah mana yang lebih dekat, kampung yang dituju atau kampung yang ditinggalkan. Ketika diukur, kampung yang dituju lebih dekat dari kampung yang ditinggalkan. Kata Jibril, dia jatah malaikat rahmah, taubatnya diterima Allah. Nah, kalau mendengar riwayat seperti ini, jangan diartikan bahwa untuk taubat mesti membunuh 100 orang. Ini harus diartikan, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, jangan puas hati dan sombong diri. Kita belum tahu akhir perjalanan hidup ini. Kita hanya berbuat dan berbuat. Kepastian itu haknya Allah. Ada yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Ada yang masuk surga walaupun sudah membunuh 100 orang. Bahkan kalau nanti saudara di surga ketemu orang-orang soleh, saudara enggak usah kaget, itu memang tempatnya di surga. Saudara akan kaget nanti kalau di surga ketemu pelacur. Pelacur masuk surga. Penasaran, saudara samperin, Mbak Yu. Iya Mas, sampean ada di sini, apa Allah enggak salah wesel ini? Iya Mas, saya ini ada di surga sini. Padahal waktu di dunia dulu saya ini siapa, Mas tahu kan? Bang Mas juga langganan kan waktu itu. Tapi terus terang saja Mas, waktu di dunia itu saya terpaksa betul. Sejak lahir saya sudah yatim piatu. Sejak kecil sudah yatim piatu. Ada tetangga saya muslim, sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Akhirnya demi tuntutan perut saya merantau ke kota besar. Ada yang nolong, katanya kerjanya ringan, uangnya lumayan. Apa? Yaitu demi sesuap nasi saya lakoni. Satu malam saya lagi berangkat dagang lewat Masjid Baitul Ihsan. Ada ceramah, saya dengar dari jauh ustadznya pidato, katanya Allah berpesan, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, lalu kau menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Mendengar hadis itu Mas, berlinang air mata saya. Terbayang dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Terbayang orang-orang yang pernah menanamkan modal asing. Dikala itu hidayah datang. Saya niat taubat pulang kampung Mas, mudik. Lagi ngepak koper mau mudik, tamu datang, saya bilang mulai malam ini saya berhenti dagang. Taubat saya sebenar-benarnya, taubat saya diterima Allah. Walaupun mampir dulu, transit dulu di tempat lain, akhirnya saya sampai juga ke sini. Inilah Ramadan. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang baik kalau dia berbuat salah, dia segera sadar, dijadikannya sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Maka Nabi berpesan, "Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung benar orang yang kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain.
Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain sampai lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Hadirin, karena itu menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu malam istimewa. Adanya pada sepertiga yang akhir di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Enggak bisa pakai ilmu ngancem. Wah, ini 21 malam nih. Ah, enggak keluar-keluar dari masjid. 22 libur. 23 absen lagi. Enggak bisa seperti itu. Ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Rata-rata umur orang sekarang kita ini jarang yang sampai 83. Jarang. Kalau menyontoh Rasul jatah kita 63. 63. Hadirin yang saya hormati, sehingga dikatakan itulah fasilitas yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ini. Walaupun umurnya relatif pendek, tapi amaliyahnya tidak kalah dengan umat zaman dulu. Benar, Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ibadah umatnya berarti panjang, tetapi mereka tidak ada Lailatul Qadarnya. Benar, Nabi Adam umurnya panjang 2000 tahun, umatnya rata-rata sekian. Tetapi tidak ada nilai tambah yang diberikan Allah kepada mereka. Kita umat Muhammad ini umur relatif pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun. Betul. Tapi bayangkan ada Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, dan 1000 bulan 83 tahun. Kalau 10 tahun berturut-turut memanfaatkan Lailatul Qadar, maka artinya umur kita sudah sama dengan umur umat Nabi Nuh alaihi salam. Kualitas ibadahnya yang saya maksud. Tugas kita memanfaatkan peluang-peluang seperti ini dan mengisinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah, mumpung Allah menyediakan itu buat kita bersama. Tahun depan enggak ada jaminan kita ketemu Ramadan lagi. Karena itu mumpung senyampang ini diberikan kesempatan memasuki minggu-minggu 10 yang terakhir dari Ramadan, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, dan berusaha lebih banyak di masjid daripada di rumah. Hadirin yang saya hormati, dari pembicaraan singkat yang saya sampaikan, Ramadan menjadi agung oleh karena tiga hal. Pertama, ia dipilih menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karenanya Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karenanya Ramadan juga kita lebih intens memasuki kehidupan Al-Quran sebagai makmum dan kita sebagai imam. Jika Quran adalah imam dan kita adalah makmum, maka konsekuensinya makmum harus ikut imam, bukan imam yang ikut makmum. Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan pelaksanaan ibadah puasa. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak dalam memperbaiki moral, meluruskan akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Maka bulan suci Ramadan menjadilah kawah candra di muka, menjadi bulan training, bulan latihan. Saya sering ibaratkan Mike Tyson masuk latihan, keluar latihan, tindunya makin hebat. Hewitt masuk latihan, keluar latihan, tenisnya makin canggih. Zinedine Zidane masuk latihan, keluar latihan, sepak bolanya makin hebat. Kalau latihan tiap hari, main kalah terus, orang kan ngomong, buat apa latihan?
kita sebulan penuh latihan supaya bulan-bulan sesudah Ramadan nanti kita jangan sampai kalah dalam permainan hidup ini. Hidup ini kan permainan. Ada yang sekarang ini main sebagai pedagang, main sebagai pejabat, main sebagai pengusaha, main sebagai seniman. Hidup ini permainan. Wa mal hadhil hayatud dunya illa lahwun walaib. Ini cuma permainan. Senarionya sudah ditetapkan oleh sang sutradara, Allah Azza wa Jalla. Ini permainan saja. Maka bermainlah sesuai dengan aturan main. Karena hidup memang permainan. Tapi jangan main-main. Walaupun ini permainan, bermainlah dengan benar. Jangan main-main. Kalau main-main, kalah. Sepak bola, permainan. Main. Main-main, kalah. Bulu tangkis, permainan. Main. Main-main, kalah. Hidup ini permainan. Main dengan benar. Main sesuai dengan aturan main. Main-main, kalah. Hadirin yang saya hormati, karena itu satu bulan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. Yang ketiga, ditandai keagungan Ramadan dengan ada nuzulul Quran. Diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Semoga ibadah yang sudah kita kerjakan kiranya diterima Allah. Yang masih akan kita kerjakan, diberikan kita kekuatan zahir dan batin untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dalam segala kerendahan dan kelemahan, ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa saudara-saudara kami umat Islam. Kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, tunjuki kami jalanmu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia menapak menuju hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا الله من الأشقياء المردودين. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي

0: sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
2: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
3: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
4: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
2: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: You are listening 100% music.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotik Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi,

0: koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
0: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Pasty, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas saja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Jalan KS Tugu Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herba.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Banyak orang yang bertanya dan kemudian WA yang masuk ke saya yang mempertanyakan, saya penderita diabetes sekarang sudah bermasalah pada jantungnya. Juga ada yang kolesterol, juga darah tinggi. Begitu juga mereka sudah komplikasi kepada jantung. Sehingga nampaknya akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan masalah jantung. Maka topik hari ini kita akan membuat bagaimana jantung supaya sehat. Oleh karena itu, simak baik-baik dan catat resepnya, karena ini adalah organ yang paling pokok di dalam kehidupan manusia. Dalam metabolisme, ada 6 organ penting di dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah jantung, otak, lambung, otot, kemudian darah, ginjal. Itu adalah organ-organ yang penting, organ yang banyak bekerja. Otot selalu bekerja untuk manusia. Di mana manusia melakukan pergerakan, otot pun ikut bergerak. Begitu juga darah. Darah dia selalu mengalir di dalam metabolisme, dan dia selalu akan membawa oksigen dan nutrisi. Itu adalah tugas darah. Selama 24 jam darah tidak pernah berhenti mengalir. Begitu juga jantung, otak. Jantung juga begitu. Dia selalu mengompa darah agar darah tidak pernah berhenti, dan darah selalu mengaliri di dalam metabolisme agar seseorang itu menjadi sehat. Tidak pernah pusing, tidak pernah sesek gitu ya, sesak napas gitu ya. Sehingga dengan peredaran darah yang dikompa oleh jantung melalui pembuluh darahnya, maka manusia itu kalau dikompanya dengan darah yang bersih, maka orang menjadi sehat gitu ya. Otak ternyata adalah satu bagian juga di dalam metabolisme, organ metabolisme yang sangat berperan. Tidak ada manusia yang tidak berpikir. Berbicara aja dia selalu akan berpikir, apa kata-kata apa yang harus saya utarakan, apa yang sedang saya lihat, apa yang sedang saya dengar. Ini adalah direspon oleh otak. Sehingga otak di dalam pekerjaan sehari-harinya, otak terlalu capek sekali. Maka adalah aturan-aturan yang dimunculkan oleh para ahli, 8 jam istirahat. Itu adalah penting, 8 jam istirahat itu. Kenapa? Karena ini untuk mengistirahatkan semua organ yang bekerja secara maksimal. Seperti saya sebut tadi, ada otot, ada darah, kemudian jantung, otak gitu, ginjal gitu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat di dalam metabolisme. Akan tetapi jika salah satu saja yang bermasalah, maka total lah manusia itu menjadi manusia yang tidak sempurna. Contoh, salah satu organ otak yang bermasalah, sehingga orang menjadi linglung. Dengan linglung itu orang jadi lupa, kadang alamat pun dia lupa. Berjalan seenaknya dewe gitu ya. Jadi tidak tahu arah gitu, sehingga ini merepotkan keluarga. Begitu juga ginjal. Jika ginjal ini bermasalah, pasti keluarga akan berpikir, kapan sembuhnya? misalnya yang sakit orang tua ya, kapan sembuhnya orang tua saya? Dan kapan orang tua saya akan terbebas dari penyakit ginjal? Apakah dengan penyakit ginjal ini orang tua saya masih bisa diberikan panjang umur? Selalu ini akan menjadi pemikiran atau menjadi apa titik perhatian dari keluarga.
2: Iya, betul.
1: Nah, pentingnya organ-organ ini, pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana membersihkan dari penyakit jantung. Sebelumnya kita akan mengetahui kerja jantung dulu. Secara teori, jantung akan mengompa darah. Bentuk kompanya, nah lentur kompanya itu dibantu dengan otot. Maka ada otot jantung. Otot tersebut untuk memberikan agar jantung mampu memberikan aktivitasnya, yaitu mengompa darah, itu kalau otot dalam kondisi sehat. Jika terjadi penumpukan lemak, maka otot menjadi melebar. Jika terjadi tumpukan gula, maka otot menjadi menyempit. Jika terjadi hipertensi, maka otot kekurangan oksigen sehingga jantung akan bermasalah, gitu ya. Nah, ketika jantung bermasalah, maka semua peredaran darah di metabolisme ini pun menjadi bermasalah. Suatu contoh, harusnya 44% darah bisa masuk ke sel mata melalui pembuluh darahnya. Akan tetapi karena jantung bermasalah, sehingga mata pun menjadi kekurangan darah atau kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah. Akibatnya apa? Mata menjadi kabur. Akibatnya apa? Mata menjadi tidak bisa melihat. Akibatnya apa? Mata menjadi buta. Sampai endingnya, sampai akhirnya mata itu menjadi buta. Artinya, kalau kita memperbaiki dan menjaga dengan baik jantung, maka organ lainnya seperti otot, otak, mata ini pun jadi sehat. Ya. Faktor-faktor yang merusak jantung, ini saya dari organnya ya. Faktor yang bisa merusak jantung adalah, satu, gangguan dari otot, itu dari organ. Kemudian yang kedua, gangguan dari limpa. Terus yang ketiga, gangguan dari lambung. Yang keempat, gangguan dari otak. Dari keempat ini, empat organ ini akan menentukan langkah jantung sehat apa tidak. Jika lambung terlalu banyak angin, maka jantung menjadi lelah. Sering kita kembung, dianggap itu hal yang biasa. Kalau itu terjadi penumpukan angin di dalam lambung, maka penyakitnya disebut gastritis victoris. Artinya bentuk gas yang akan menyerang jantung. Victoris itu adalah jantung. Gas yang menyerang jantung. Bahasa Jawanya ini adalah angin duduk. Ini dari organ. Kemudian dari makanan yang mempengaruhi jantung itu menjadi lelah adalah, satu, lemak. Kemudian kita pecah lagi. Lemak terdiri dari seperti lemak pada gorengan, lemak yang berupa kaldu, lemak yang berupa gaji pada hewan, dan lemak yang sudah berbentuk santan. Nah, semua itu tergolong adalah lemak jahat. Setiap lemak jahat, dia akan mengganggu pembuluh darah. Di mana saja pembuluh darah? pembuluh darah itu bisa terjadi pembuluh darah di otak yang diganggu, pembuluh darah di jantung, atau pembuluh darah di mata. Maka ada istilah mata berlemak. Ya, ini karena gangguan dari pembuluh darah mata. Oleh karena itu, bentuk lemak ini selalu disarankan oleh para medis, jangan terlalu mengkonsumsi lemak berlebihan. Tujuannya sebenarnya untuk mengamankan jantung, yang berbahaya buat jantung. Jika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, maka penderita diabetes, sering mereka yang sudah menderita diabetes sekarang berefek kepada jantung. Yang ketiga adalah karena oksigen yang kurang. Kurangnya oksigen membuat jantung menjadi lelah. Lelahnya jantung, otot jantung bisa membengkak atau membesar. Oksigen kita dapatkan dari mana? Sering saya sebutkan, oksigen bisa kita konsumsi dari buah dan sayur. Sayur adalah hijau-hijau daun gitu ya. Jadi bukan sayur yang kita masak gitu ya, dengan bumbu-bumbu, bukan. Sayur yang kita sengaja kita buat jus, terus hijau daunnya kemudian kita minum. Itu dia akan membawa hijau daun, di dalam hijau daun itu mengandung oksigen. Saatnya saya akan memberikan tips bagaimana kita menjaga jantung agar jantung tetap sehat. Kita cukupi kebutuhan jantung yang diinginkan oleh jantung, kita ikuti saja. Untuk memberikan vitamin agar jantung bekerja dengan baik dan bisa menyembuhkan penyakit jantung, sekaligus bisa mengusir penyakit yang ada di jantung. Penyakit apa itu? Yaitu kolesterol atau kelebihan gula, gitu ya, atau kekosongan oksigen. Ambil rambut jagung satu genggam, ambil daun kopi 5 lembar, kemudian ambil daun lamtoro atau mandingan satu genggam, daun seruni. Nah, daun seruni ini mudah-mudahan mereka banyak yang tahu ya tentang daun seruni ini ya. Daun seruni ini adalah daun yang bunganya seperti bunga matahari, tumbuhnya di pinggir sawah atau di pinggir kali, di tempat yang lembab gitu ya. Bunganya kecil seperti jempol bunganya ya, cuma sama persis di tengah-tengahnya coklat, dilingkari dengan warna yang kuning gitu, seperti bunga matahari persis, tapi agak kecil. Dan ini jenisnya rumput, dia tidak bisa tinggi, dia merambat seperti rumput gitu ya, di permukaan tanah, adanya di pinggir-pinggir sawah. Yang kita ambil adalah daunnya, daun seruni. Berapa lembar Pak Hasan? 20 lembar. Daun seruni, kalau bagi kita yang tidak tahu, kita bisa nanti buka di browsing ya. Nah, kita akan tahu bahwa, oh seruni ini toh, oh ternyata di belakang rumah saya ada itu. Baik di luar Jawa, di Jawa gitu ya, banyak sekali bunga seruni ini. Dan bunga seruni ini dianggap adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, padahal luar biasa manfaatnya.
2: Produk Mikrosolar
3: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
2: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Resep untuk memperbaiki jantung dari permasalahan-permasalahan akibat jantung itu lemah. Termasuk juga mereka yang gangguan jantung karena rokok dan alkohol, ya. Maka sama, resepnya sama seperti itu. Bukan saja ini resep digunakan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sekarang sehat, bisakah menggunakan ini? Jawaban saya adalah boleh. Akan tetapi namanya preventif, namanya untuk menjaga-jaga supaya kita tidak sakit gitu ya, tidak bermasalah pada jantung, maka cukup seminggu sekali. Beda dengan mereka yang sekarang baru mengobati, maka terus-menerus dia akan menggunakan resep ini. Itu direbus ya.
3: Direbus
2: ukuran airnya 5 gelas jadikan 2. Jadi yang pagi dia, yang satu gelas diminum pagi, yang satu gelas diminum sore, gitu ya. Terus kemudian setelah memproses ini, bagi mereka yang apa namanya, yang menjaga-jaga preventif ya, agar tidak terkena serangan jantung, gitu ya. Nah, bagi mereka yang diabetes belum terkena komplikasi jantung, boleh menggunakan ini. Katakanlah saya gulanya tinggi, diabetesnya sekarang saya mencapai katakanlah 240, jantung sehat. Jangan kita bangga dengan jantung sehat, tunggu setahun yang akan datang. Maka bolehkah saya menggunakan resep ini? Silahkan, bagus. Tapi ya itu hanya seminggu sekali, bukan tiap hari. Bagi mereka yang sekarang menderita sakit jantung, maka praktekkanlah resep ini, gunakanlah resep ini. Kalau menderita sakit jantung berarti gunakan 10 hari, setiap hari harus baru. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah boleh Pak Hasan, ini saya kasih gula, saya kasih madu, maka selama gula itu gula merah, gula aren, aman. Produk yang sudah jadi ya Bu, Planatur di dalamnya adalah menggunakan daun seruni, itu Planatur ya. Nah, ini salah satu Planatur bahannya adalah daun seruni. Planatur itu selain dia untuk kolesterol, maka dia bisa untuk mengobati jantung.
3: Untuk yang paru-parunya kotor?
2: Paru-paru kotor itu diakibatkan karena satu, nikotin. Paru-paru kotor disebabkan karena senyawa aluminium di dalam darah. Tumpukan senyawa-senyawa dari obat kimia, dari pewarna, dari pengawet. Bagaimana untuk membersihkan paru-paru kotor? Membersihkan paru-paru kotor, gunakanlah lumut. Air, lumut air ambil satu genggam Bu ya. Lumut air itu biasanya tumbuhnya di batu Bu. Dia batu terus dialiri air gitu ya. Itu adalah untuk obat jantung Bu ya. Ambil satu genggam, cuci bersih, masukkan dulu ke dalam panci. Dicampur dengan daun kunyit. Ambil daun kunyit sebanyak 2 lembar, cuci bersih, potong-potong, direbus. Ini untuk membersihkan paru-paru yang kotor. Bersihnya paru-paru kotor sehingga ibu akan sehat kembali, tidak pernah lagi ngos-ngosan, tidak pernah lagi sesak nafas. Ya. Tapi bahannya kok sulit ya pasan gitu. Kalau memang sulit, ibu ya beli yang Proal gitu. Proal itu adalah obat untuk paru-paru kotor atau gangguan pada lambung gitu ya. Nah, itu namanya Proal produk kita ya.
4: Produk Proal
0: Puspita Raja Herbal.
4: Sembuhkan asam lambung.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Mas Herno mempunyai penyakit paru-paru, kadang-kadang sok kambuh. Nah, ini untuk obatnya
2: setiap paru-paru sama, ya.
1: Jadi tadi lumut air genggam, ya. Kemudian dicuci bersih, dimasukkan ke panci, ditambah daun kunyit 2 lembar, ya. Direbus ya. Ini berapa gelas Pak Hasan untuk airnya?
2: Untuk ukuran airnya 4 gelas dijadikan 1 ya. 4 ya. Gelas jadikan 1. Jadi
1: diminum
2: nanti
1: sehari
2: sekali sih. Sehari sekali aja.
1: Sehari sekali.
2: Besok selama dia ganti lagi selama 15 hari.
1: Dari Mbak Mira, bagaimana cara menyembuhkan keputihan?
2: Keputihan ini adalah salah satu penyakit wanita yang membuat wanita itu menjadi risih. Dan kalau tidak salah, resep keputihan itu sudah berkali-kali saya ungkapkan dan saya tokso baik di Arma maupun di lainnya. Keputihan itu gampang sekali sebenarnya mengatasinya, ya. Ambillah 5 lembar daun kacang tanah, ya. Jadi kalau ada orang yang jual kacang tanah, kita ambil daunnya 5 lembar, ya. Kemudian jambe atau buah pinang gitu ya. Jambe, ambillah jambe yang masih muda, dipecah kemudian masukkan ke dalam panci. Yang ketiga adalah kulit bawang putih secukupnya, kumpulkan, masukkan juga ke dalam panci, kemudian direbus. Nah, ini adalah obat untuk keputihan.
1: Untuk jambe mudanya tadi berapa ruas, Pak?
2: Satu cukup, aja. Ya.
1: Oke, direbus. Untuk ukuran berapa gelas?
2: Untuk ukuran 3 gelas jadi 1.
1: Dari Mbak Windy, saya ada hipertensi dan akhir-akhir ini jantung saya deg-degan dan sesak nafas. Udah rekam jantung bagus, tapi kadang-kadang masih sesak nafas. Itu kira-kira sakit apa ya Pak Hasan? Tensi saya nggak tinggi-tinggi sekali, kalau deg-degan dan sesak baru 3 hari ini katanya. Dari Bu Windy.
2: Jantung dapat dipengaruhi oleh hipertensi, ya Bu ya. Garis bawahi, hipertensi. Jika kita penderita hipertensi, jantung pasti nanti menjadi efek samping dari penyakit hipertensi. Saat ini hipertensi saya normal, Bapak. Bukan normalnya yang dilihat, Bu, tapi gen hipertensi Ibu itu akan mempengaruhi. Suatu waktu dia akan mencuat tinggi. Saat ini boleh dikatakan itu normal, tapi yang namanya gen itu berada di dalam darah. Dia sembunyi, dekem di dalam darah. Sewaktu-waktu dia muncul karena terkontaminasi dengan bisa dari senyawa kimia, bisa dari pola makan atau pola hidup gitu ya. Dia muncul mendadak naik tensi itu tinggi, kita tidak sadarkan diri. Sekarang katakanlah normal 120. Tiba-tiba naik, kita bangun pagi pusing, terus jatuh gitu ya. Begitu ditensi, tensi kita sudah mencapai 260. Jadi kalau kita pikir gini ya Mbak Windy, kita melihat fenomena alamnya aja ya. Gunung berapi, pada saatnya dia memang sifatnya gen berapi, pada saatnya dia akan mencuat. Tapi kalau tidak, ya dia tenang. Tapi kalau sifatnya itu berapi, dia akan muncul begitu saja gitu ya, tanpa diduga-duga. Begitu juga penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Penderita hipertensi, jangan abaikan kalau kondisi sekarang kita itu normal. Hipertensi secara teori adalah penyakit kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Begitu oksigennya itu kering, dia mencuat naik, didorong dengan penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu bisa dari lemak, bisa dari gula, bisa dari asam urat, ya. Itu penyakit penyerta, itu yang mendukung. Jangan disalahkan penyakit kolesterol tinggi kalau tensi kita tiba-tiba mendadak tinggi gitu. Itu sudah bawaan dari gennya. Oksigen di dalam sel darah merah secara teori, ya Bu ya, kalau dia penuh oksigennya, maka darah tinggi tidak pernah kambuh. Oksigen yang terbaik itu ada di batang eceng gondok.

0: batang eceng gondok sebanyak 2 batang atau 2 lonjor. Ambil krokop merah. Nah, krokop merah ini adalah tumbuh-tumbuhan yang biasanya juga di pinggir-pinggir sawah gitu ya, krokop merah. Ini kita ambil satu genggam, cuci bersih, kemudian kita rebus. Keluarlah senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 2 gelas. Ya, yang kita larutkan 1 gelas, berarti sih kita sisakan 2 gelas, yang 1 gelas diminum pagi, yang 1 gelas diminum sore. Lakukan ini bagi mereka yang menderita hipertensi ini selama 8 hari. Tapi bagi pencegahan tetap seminggu sekali boleh gitu ya. Okay. Artinya kita sudah mengamankan jantung gitu dari akibat hipertensi.
1: Dari Mbak Indri, kalau ibu saya minum obat dari rumah sakit, kira-kira
0: jeda 1 jam.
1: Oh, jeda 1 jam. Ya. Itu yang diminum dari rumah sakit dulu atau dari...
0: Dari herbal dulu. Mbak Indri, semua saja, kalau kita bermasalah pada mata, bermasalah pada ginjal, saya menghindari obat-obatan kimia yang bisa membuat endapan-endapan kapur dari senyawa kimia. Maka, jantung organ pertama yang diserang, kemudian mata, kemudian ginjal. Kalau kita sakit ketiganya ini, diantaranya ini, maka hindari obat kimia, karena ini akan memperparah sembuh sementara. Begitu dia kambuh lagi, maka sudah terkomplikasi, kena matanya, kena ginjalnya, ini karena endapan-endapan kapur. Lebih baik ibu memproses sendiri, jadi dia bisa rebus, tidak ada endapan di dalam darah, ginjal menjadi bersih, mata pun menjadi sehat. Di dalam riset saya, di dalam penelitian saya itu, orang Jawa, orang dulu ya, kalau merebus jamu kan sekaligus satu panci penuh ya Mbak Arya, betul ya. Kemudian habis dijok gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu. Nah, tidak perlu dijok terus, karena senyawa itu di awal dia keluar. Begitu dengan pemanasan api yang cukup tinggi gitu ya, maka senyawanya keluar, senyawa itu menjadi senyawa obat. Obatnya diminum oleh si penderita, orang yang sakit tadi, maka orang itu menjadi sehat ya. Kemudian dijok yang kedua, senyawa sudah kita telan, habis, percuma, adanya hanya rasa pahit dan warnanya coklat. Maka tidak perlu. Nah, keluarlah metode baru, pakai dosis gitu ya. Ambillah 7 lembar, ambillah 5 lembar. Ini dosis namanya.
1: Pertanyaan berikutnya ini dari siapa nggak menyebutkan ya. Untuk obat head yang tidak teratur apa Pak Hasan?
0: Ada jambe, kulit bawang putih, kemudian ada daun kacang tanah. Sama.
1: 5 lembar ya. Daun kacang, kemudian betul, jambe muda 1, ya, kemudian kulit bawang putih secukupnya direbus 3 gelas, dijadikan ya 1 gelas.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre.
1: Puspita Raja Herba. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Obat paru-paru. Untuk yang paru-paru tadi, lumut air 1 genggam.
4: Daun kunyit.
3: Daun kunyit 2 lembar. Direbus ya,
4: direbus.
3: Mas Herno. Lumut air sama 1 genggam dan daun kunyit 2 lembar.
4: 2 lembar.
3: Direbus ya, untuk Mas Herno. Berikutnya dari Bu Nuri. Anak sahabat saya ini keluar masuk rumah sakit, trombositnya selalu ngedrop. Kemarin baru pulang dari rumah sakit untuk menstabilkan trombosit. Dan itu obat herbalnya apa ini Pak Hasan?
4: Sampaikan kepada sahabat-sahabat ibu semua saja yang bermasalah pada trombosit, mudah sekali turun. Ini jus bu, ini enak ini nih. Saya kasih yang enak-enak saja ya. Ambil 5 daging kurma ya, 5 kurma, kemudian separuh buah pir dan 1 pisang raja. Kemudian kurma adalah senyawa yang mampu meningkatkan trombosit, dan yang menekan panas karena akibat turunnya trombosit adalah buah pir dan pisang raja untuk meningkatkan stamina. Maka ini menjadi gabungan satu resep. Di dalam satu resep ini tidak boleh dipisah. Praktekkanlah ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan dosis. Sekali jus kemudian dimakan begitu saja, tidak perlu diperas, dimakan karena ini adalah jenis buah-buahan ya. Jadi dikasih air, tidak perlu dikasih madu, ini sudah enak, sudah manis gitu ya. Kemudian dimakan begitu saja. Pagi gunakan, sore juga memproses sama dengan ukuran yang sama, maka esok kita lihat pasti trombosit dia akan naik. Itu ukuran airnya 1 gelas berarti.
3: Satu.
4: Ini di saat saya mahasiswa dulu bu, saya uji cobanya di saat saya mahasiswa, masih usia 21 tahun, 22 tahun gitu ya, usianya sekitar itulah. Ternyata berhasil ibu dengan meningkatkan trombosit dengan cara ini. Kalau kita sedang ngedrop, malas lemas gitu ya, tapi kondisi badan kita pegang panas ya, tangan panas, pada leher panas, ini bukan gejala mau batuk atau virus, bukan. Ini berarti trombosit itu turun. Maka kita akan segar kembali. Kita habis kita buat, kita tinggal tidur, begitu bangun tidur dia naik. Maka kita jadi sehat lagi.
3: Berikutnya dari Arvan, ini mau tanya untuk obat asam urat yang akut. Ini Arvan dari Lampung ya.
4: Bang Arvan ya, ini saya kasih yang terbaik biar gak kambuh-kambuh terus gitu ya. Ambil daun tempuyung sebanyak 7 lembar. Ambil daun kayu putih. Nah ini daun kayu putih ya bang ya. Daunnya kayu putih, ambil 7 lembar. Tambah dengan kunyit 3 ros atau 3 siung sama rambut jagung 1 genggam. Rebus dah. Tidak ada yang namanya asam urat tidak sembuh dengan apa tadi ya, resep yang saya berikan. Tadi katanya asam uratnya akut, maka saya kasihlah resep yang terbaik. Direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2 ya bang ya. Diminum pagi dan diminum sore. Besok buat lagi kalau asam urat selama 8 hari.

0: Habis bicara Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bang Arfan di Lampung, saya pernah terkena pengumbalan darah di kaki. Waktu itu darah dipantau selama 6 bulan dicairkan ya. Obat apa yang bisa dibuat untuk mencairkan darah?
2: Mencairkan darah? Mudah sekali ya. Saya sudah memberikan resep yang untuk trombosit. Begitu trombosit turun, artinya darah mengental. Resep trombosit bisa digunakan kepada mereka yang darahnya mudah mengental. Bagaimana mengencerkannya? Yaitu tadi, ada kurma, ada buah pir separuh, dan pisang raja. Untuk trombosit, untuk meningkatkan trombosit, ini butuh sampai 4 hari. Kali ini butuh hanya sehari dua hari, dia sudah mengencer gitu ya, darahnya, ya sudah lepas, jangan diteruskan gitu.
1: Berikutnya pertanyaan dari Bu Ambar di Klacit 3C Gan Sleman. Kalau obat infeksi telinga apa ya Pak? Dah ke THT sembuh, tapi kambuh lagi. Obat infeksi telinga ini Pak Hasan.
2: Semua infeksi itu sama Ibu obatnya. Infeksi telinga, infeksi lambung, infeksi ginjal, infeksi paru-paru, semua yang namanya infeksi itu sama Ibu ya. Cuma letaknya saja yang berbeda gitu ya. Kenapa bisa terjadi infeksi? Pasti ada senyawa-senyawa liar yang masuk ke dalam tubuh. Seperti paku menusuk kaki gitu ya, itu senyawa liar itu ya, sehingga ini kulit menjadi infeksi gitu ya. Ini bisa saja ketika ibu membersihkan telinga pakai alat yang kotor gitu ya. Nah, ini bisa terjadi infeksi. Bagaimana mengobati infeksi? Obat untuk infeksi adalah ini direbus ya, daun sirih 3, daun talo ya, orang Jawa bilang daun talo ya, itu ya kersen kalau bahasa Jawa. Ambil satu genggam, kemudian kunyitnya 3, jadi kunyit 3, daun sirih 3, kemudian daun kersen, direbus dengan ukuran air kurang lebih sekitar 3 gelas air, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Ini untuk infeksi ya, infeksi apapun juga ya.
1: Diminum pagi dan sore?
2: Cukup sekali. Kalau infeksi ini bukan penyakit berat sih ya. Jadi kalau memang itu sudah kering, misalnya dia minum dalam satu hari sembuh, berarti sudah satu hari aja.
1: Itu ya.
2: Kok belum sempurna misalnya, teruskan kedua hari. Dua hari sembuh ya, dia berhenti di dua hari gitu ya.
1: Gitu.
2: Jadi ngikuti aja.
1: Ngikuti sudah kering atau belum
2: ya, infeksinya. Betul, ya. Ya.
1: Dari Bu Tati, obat untuk kesemutan dan kram apa ini Pak Hasan?
2: Obat kita yang sudah jadi namanya yang kram Bu ya, G1000. Nah ini saya jelaskan Ibu ya. Ada otot yang membuat orang itu menjadi kakinya kebas. Dan diawali dengan geringgingan dan kesemutan. Jika ini yang terjadi, maka obatnya adalah Yosik. Tapi jika terjadi kram pada kaki, kram pada perut ya, kram pada leher ya, kram pada pembuluh darah otak gitu ya, maka obatnya adalah G1000. Berbicara tentang otot mudah kram, maka obatnya adalah G1000. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam G1000 kaya dengan vitamin B1, B6, B12, itu dibutuhkan untuk saraf gitu ya, dan otot.

0: Menyusul pagi dan sore G1000
1: Puspita
0: Raja Hidup Sehat Alami dengan Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal.

0: Ibu Padaina sekarang tambah gemuk, bajunya nggak muat, dan perutnya tambah ngedut aja. Yeah. Apa itu karena lemak?
1: Ya. Yeah.
0: Kemudian setiap lagian perut kadang-kadang sering sakit. Kemudian pertanyaan berikutnya, baikkah kalau sering minum jamu beras kencur? Kemudian dada juga kadang-kadang semengkerang. Bagaimana ini Pak Hasan solusinya?
1: Iya. Ibu sebenarnya kalau kencur kita rebus sendiri ya, nggak usah pakai beras ya. Kalau ibu mau membuat agar ini sehat, yang sengkerang-sengkerang tadi hilang, ya saya kasih kebiasaan pakai kencur ya. Kencur, kunyit, dan rambut jagung ibu rebus. Kunyitnya misalnya kencurnya 3, kunyitnya 2, rambut jagungnya 1 genggam. Rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dituang ke gelas, kasih gula merah atau gula jawa. Maka sengkerang-sengkerang hilang, dada menjadi tidak sesek gitu ya, kulit menjadi segar karena di dalamnya adalah kandungan-kandungan potasium yang ada di dalam kalium, potasium itu ada di dalam rambut jagung.
0: Dari Bu Sumarsi di Lampung, ini sudah pernah operasi gondok tiroid keluar masuk, tapi nggak kunjung sembuh dan terasa berat di leher.
1: Ibu, gini ibu, kalau ibu ada pengencangan di leher, produk kita namanya G1000. Tapi ibu ada kewajiban, ibu harus rebus ya ibu ya, kamboja putih sebanyak 4 lembar. Daun kamboja yang bunganya putih ya, daun kamboja sebanyak 4 lembar. Kemudian daun sirih ambil 3 lembar. Terus kemudian tali putri itu kalau di Jawa bahasanya bakminan ya, yang tumbuh di tetean ya, itu seperti bakmi. Itu ambil 1 genggam kemudian direbus. Itu adalah obat untuk tiroid. Ini ngerebusnya beda, ngerebusnya harus dengan air kelapa gading agar senyawanya bisa 100% keluar. Ini kehebatan air kelapa gading. Begitu ini untuk mengambil senyawa, direbus kemudian disaring, senyawanya bisa 100%. Kalau tiroid agak lama, bisa sampai 1 bulan ya. Ya, ibu ya, ya.
0: Berikutnya dari Ibu Romlah yang ini sudah minum Colhep 3 botol. Perubahannya kenapa ya Pak? Kok cuma di awal saja?
1: Iya. Ibu, kalau memang sudah ada perubahan di awal, kemudian dilanjutkan kedua, maka yang kedua itu sebenarnya masuk di dalam vitamin mata, ibu ya. Artinya mata ini sudah cukup lelah, apalagi terkena penyakit gitu ya. Maka begitu dia minum Colhep, kok enak kan, langsung masuk kepada vitamin mata, namanya A2. A2 di dalamnya ada kandungan beta karotin, ada kandungan oksigen, dan ada kandungan yang bisa memperbaiki saraf. Itu ada di A2. Produk A2.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudara pendengar, Van Hasan Sawila, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sawila selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
2: Terima kasih Pak Hasan Sawila atas kebersamaannya kali ini. Konsultasi boleh gratis. Hubungi Dr. Herbal Hasan Sawila di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dr. Herbal Hasan Sawila. Selalu sehat alami. Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Pengasih 2, Barat Bang Jo Brosot, Apotek Farmasi Indo Temon, depan Puskesmas Temon, Apotek Sanro, depan Balai Desa Wates, Apotek Mitra Sejahtera Nanggulan, selatan Pom Bensin Nanggulan, Apotek Siaga 20, utara Pom Bensin Dekso, Apotek Gita Farma, Barat Bang Jo Kebonagung, Apotek Seyegan, utara Perempatan Seyegan, Apotek Sedayu, Barat Bang Jo Pedes, Sedayu. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sawila.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Van Hasan Sawila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sawila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sawila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
10: Produk Mikrosolar
11: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
10: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
12: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
10: Minum

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangat-Sangat, di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
8: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi namanya adalah Yolsik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
0: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: Med 9 itu apa ya?
10: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Med 9.
2: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan BST ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil BST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas BST sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas BST ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan BST ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan BST ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
5: Teh kesehatan BST isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
12: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan.
13: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
14: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
15: You are listening 100% music.

Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: Terbang.
1: N ta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
2: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Saya informasikan produk untuk mengatasi
2: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Namanya Enta sih ya.
2: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
1: Enta. Pom TR 1933341771.
4: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
1: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih.

0: pusing terkena sinar ultraviolet. Enta.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: You are listening 100% Music

Sabar. Nah, kita tambule. Wah, mah poso wae. Cah lanange jan jajah. Makane

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED-9 itu apa ya?
2: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pesti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
8: Teh kesehatan Pesti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
10: You are listening 100% music.

0: Put, aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lah aku salah. Aku ngakoni lah aku salah. Tolong Put, di kesempatan aku pisan meneh. Tolong Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Kowe wis bahagia toh? Aku yo wis ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup. Cukup.
0: Put, aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe Put.
1: Kowe sadar toh? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: You are listening 100% music.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda.

0: apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samari.

0: Ta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta, POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami

0: dengar suara musik interaktif keren sekali. Luar biasa, magetnya sangat luar biasa.
1: Sahabat fans Hasan Sabilah, di manaknya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
4: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
6: Puspita Raja Herbal.

0: biasanya ngeluh. Linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 94 0812.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
0: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
2: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% Music Station.
4: Gembira Raya Jaya.
5: Aku mau coba ketemu Meli. Ya, nitip ya. Thank you. Yuk.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% Music Station.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Al-Quran Surat Al-Isra ayat 42 sampai ayat 77.
1: Sanggahan-sanggahan terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Orang-orang kafir tidak dapat memahami Al-Quran.

Dan apabila kamu membaca Al-Quran, kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat suatu dinding yang tertutup, sehingga hati mereka tidak dapat memahami Al-Quran sebagai hukuman atas kekafiran mereka.

Dan kami adakan tutupan pada hati mereka dan sumbatan pada telinga mereka agar mereka tidak dapat memahami Al-Quran. Dan apabila kamu menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, menyeru untuk mentauhidkannya, mereka berpaling ke belakang karena benci.

kami lebih mengetahui bagaimana mereka mendengarkan. Sewaktu mereka mendengarkan engkau wahai Muhammad, mereka mendengarkanmu bukan dalam rangka mendapatkan petunjuk. Dan kami lebih mengetahui sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kalian hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir, sehingga akalnya kacau.

Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan untukmu, wahai Muhammad. Mereka berkata bahwa Muhammad adalah tukang sihir, penyair, atau gila. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Cara bagaimana membantah keingkaran kaum musyrikin.

0: Dan orang-orang musyrik berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jadilah kalian batu atau besi, niscaya Allah mampu mengembalikan kejadian kalian sebagaimana semula.

Atau jadilah kalian suatu makhluk yang menurut akal kalian sulit untuk dapat dibangkitkan hidup kembali, niscaya Allah mampu untuk menghidupkannya kembali. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang akan membangkitkan kalian adalah Zat yang telah menciptakan kalian pertama kali. Maka mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu karena mengolok-olok dan merasa aneh, seraya berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah waktunya sudah dekat.

0: yaitu pada hari dia memanggil kalian untuk keluar dari kubur. Lalu kalian mematuhinya sambil memujinya, dan kalian mengira karena kedahsyatan hari kiamat bahwa kalian tidak tinggal di dunia kecuali sebentar saja.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dalam pembicaraan di antara mereka. Jika mereka tidak melakukan hal itu, sungguh setan akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Rob kalian lebih mengetahui tentang kalian, wahai manusia. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepada kalian. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kalian. Dan kami tidaklah mengutusmu, wahai Muhammad, sebagai penjaga bagi mereka.

0: بعد وآتينا داود زبورا.
1: Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan kitab suci Zabur kepada Daud.

katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, panggillah mereka yang kalian anggap sesembahan selain Allah. Niscaya mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya dari kalian dan tidak pula memindahkannya.

orang-orang yang mereka seru itu, yakni para nabi, wali-wali, dan malaikat, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka dan saling berlomba siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Rabb-mu itu sesuatu yang pantas ditakuti. Kaum yang ingkar pasti mendapat hukuman.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang penduduknya kafir serta mendustakan Rasul, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz.

dan tidak ada yang menghalangi kami untuk menurunkan mukjizat-mukjizat seperti yang diminta oleh kaum musyrikin, melainkan karena mukjizat-mukjizat seperti itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu, lalu mereka pun dibinasakan karenanya. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang jelas, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, lalu mereka pun kami binasakan. Dan kami tidak menurunkan mukjizat bersama para rasul atau ayat, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah, ketika kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu dan kekuasaan Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan pemandangan yang telah kami perlihatkan kepadamu pada malam Isra wal Mi'raj melainkan sebagai ujian bagi manusia. Siapa yang beriman dan siapa yang kafir, dan begitu pula pohon zakum yang terkutuk yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti kaum musyrikin dengan azab dan ayat-ayat, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Permusuhan dan godaan setan terhadap manusia yang menyebabkan kekufurannya.

Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Dia berkata karena angkuhnya, apakah aku akan sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah?

Iblis berkata kepada Allah dengan didasari kekufurannya, "Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sungguh jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Allah berfirman mengancam iblis dan para pengikutnya. Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka Jahannam adalah balasan kalian semua sebagai suatu pembalasan yang cukup.

Dan hasunglah siapa saja yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukanmu yang berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, serta beri janjilah mereka, padahal tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka.

0: وكفى بربك وكيلا.
1: Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman lagi taat kepadaku, kamu tidak dapat berkuasa untuk menyesatkan mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga hamba-hambanya yang beriman dari tipu daya setan. Peringatan-peringatan tentang nikmat Allah dan beberapa kejadian pada hari kiamat.

Rob kalianlah yang melayarkan kapal-kapal di laut untuk kalian, agar kalian mencari sebagian dari rezekinya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadap kalian.

Dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah semua yang biasa kalian sembah kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling dari Allah, dan manusia itu sangat mengingkari nikmat-nikmat Allah.

maka apakah kalian lalai dari azabnya sehingga merasa aman bahwa Allah tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kalian, atau dia menimpakan atas kalian hujan batu dari langit sehingga membunuh kalian. Kemudian kalian tidak akan mendapatkan seorang penolong pun.

Atau apakah kalian merasa aman terhadap Allah, padahal kalian telah kafir kepadanya, bahwa dia tidak akan mengembalikan kalian ke laut sekali lagi, lalu meniupkan atas kalian angin topan yang dahsyat, yang menghancurkan semua yang dilewatinya, lalu dia menenggelamkan kalian disebabkan kekafiran kalian. Dan kalian tidak akan mendapati seorang penolong pun untuk menolak siksaan kami.

Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, serta kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Ingatlah, pada hari kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya yang mereka ikuti ketika di dunia. Maka barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya di tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitabnya itu dengan penuh gembira dan sukacita, dan mereka tidak dikurangi sedikit pun dari pahala amal-amal soleh mereka.

Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan buta dari mengenal jalan ke surga dan tersesat dari jalan hidayah. Perlawanan terhadap Nabi Muhammad akan gagal seperti terhadap nabi-nabi dahulu.

dan mereka hampir memalingkan kamu, wahai Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat-buat suatu kebohongan atas nama kami dengan sesuatu yang tidak kami wahyukan kepadamu. Dan jika engkau lakukan apa yang mereka inginkan itu, tentulah mereka mengambilmu sebagai sahabat yang setia.

Dan sekiranya kami tidak meneguhkan hatimu di atas kebenaran, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka.

Jika engkau wahai Muhammad condong kepada orang-orang musyrik itu sedikit saja, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan dua kali lipat di dunia ini dan siksaan dua kali lipat sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

dan sungguh mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu darinya. Dan kalau hal itu sampai terjadi, niscaya mereka tidak akan tinggal di Mekah setelahmu, melainkan sebentar saja.

0: Itulah ketetapan Allah, yaitu membinasakan setiap umat yang mengusir Rasulnya dari tengah-tengah mereka, dan tidak akan kamu dapati perubahan atas ketetapan.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: kuatkan diri, raih ibadah maksimal dengan Sehat Islami.
1: Tujuh cara sederhana untuk mencegah darah tinggi atau hipertensi. Pendengar yang berbahagia, mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Hal ini berlaku juga untuk kondisi tekanan darah tinggi yang telah menjadi penyebab utama dari tingginya angka kematian di dunia. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah gangguan kesehatan yang seringkali telat dideteksi dan suka diremehkan. Padahal dari tekanan darah tinggi, Anda dapat mengalami berbagai macam penyakit kronis. Oleh karena itu, rubrik Kiat Sehat kali ini menghadirkan 7 tips sederhana untuk mencegah darah tinggi. Adapun tips yang pertama untuk mencegah terserang penyakit darah tinggi adalah dengan mengubah pola makan. Nah, pendengar, pola makan yang buruk sangat mungkin menyebabkan tekanan darah tinggi melonjak. Mulai sekarang, Anda bisa mengurangi makanan yang mengandung banyak zat natrium di dalamnya. Adapun natrium adalah zat yang terkandung di dalam garam. Oleh karena itu, jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan yang asin-asin. Begitu juga makanan olahan, ya. Sehingga dengan begitu, tekanan darah akan tetap normal atau paling tidak kita terhindar dari resiko terkena penyakit darah tinggi. Jangan lupa juga untuk meminum air putih yang cukup, karena kekurangan cairan akan mempengaruhi jumlah natrium di dalam tubuh. Selanjutnya, tips yang kedua untuk mencegah darah tinggi adalah dengan melakukan olahraga rutin. Nah, pendengar yang berbahagia, orang yang berolahraga rutin memiliki resiko hipertensi yang lebih rendah ketimbang yang tidak melakukan olahraga sama sekali. Untuk menjaga tekanan darah tinggi tetap normal, sebaiknya lakukan olahraga selama 2 jam hingga 30 menit per minggu. Tidak perlu olahraga yang terlalu sulit. Cukup jalan santai, jogging, atau bersepeda saja sudah dapat mencegah hipertensi. Sementara anak-anak dan remaja dianjurkan untuk berolahraga selama 1 jam setiap hari supaya tubuh tetap bugar dan terhindar dari resiko hipertensi. Kemudian tips yang ketiga untuk terhindar dari hipertensi adalah menjaga berat badan ideal. Nah, pendengar, orang yang memiliki berat badan lebih atau kegemukan mempunyai peluang besar mengalami hipertensi. Oleh karena itu, usahakan untuk menjaga berat badan tetap ideal, karena tak hanya bisa menjaga hipertensi, tapi dengan begitu Anda juga bisa menurunkan berbagai resiko penyakit lainnya. Dan tips yang keempat, untuk mencegah hipertensi adalah tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, pendengar, minum alkohol dapat membuat tekanan darah melonjak. Tak hanya itu, meminum alkohol memiliki kandungan kalori yang tinggi dan bisa menyebabkan berat badan juga naik. Oleh karena itu, inilah hikmah kenapa minum alkohol diharamkan di dalam syariat Islam. Selanjutnya, tips yang kelima untuk mencegah darah tinggi adalah dengan berhenti merokok. Nah, pendengar, hipertensi adalah salah satu efek samping yang bisa ditimbulkan dari kebiasaan merokok. Merokok juga dapat membuat Anda terkena berbagai penyakit kronis seperti stroke, penyakit jantung, dan serangan jantung. Selanjutnya, tips yang kelima untuk mencegah darah tinggi adalah dengan mengelola rasa stres. Perlu diketahui bahwa stres dapat membuat tekanan darah naik sesaat. Namun, jika Anda tidak mengelola stres dengan baik, maka tekanan darah akan terus tinggi dan bisa menimbulkan kondisi hipertensi. Stres memang wajar terjadi, tapi yang paling penting, bagaimana Anda mengelolanya dengan baik. Lakukan hal-hal yang bisa membuat Anda rileks seperti beristighfar, atau mendengarkan murotal. Sadari bahwa Anda bisa mengelola stres dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tips yang terakhir adalah mengecek tekanan darah secara berkala. Nah, pendengar, memeriksa tekanan darah dengan rutin sangat penting dilakukan. Karena dengan begitu, Anda dapat mengetahui apakah tekanan darah Anda itu normal atau tidak. Anda juga dapat memeriksa tekanan darah di rumah atau dengan bantuan tim medis. Nah, pendengar, itulah beberapa tips sederhana untuk mencegah darah tinggi atau hipertensi. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam gaya kehidupan sehat kita. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hubungan antara penyakit fisik dengan gangguan psikologis. Pendengar yang berbahagia, selama ini kita terlanjur meyakini bahwa berbagai penyakit yang muncul ditimbulkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Tapi pendengar, penyakit yang muncul tidak hanya disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat saja. Penyakit juga tidak hanya sekedar karena pola makan yang salah. Tapi terkadang, penyakit juga muncul karena kondisi jiwa atau psikologi seseorang yang buruk. Salah satu bentuk dari kondisi jiwa atau psikologis yang buruk adalah rasa stres atau depresi. Nah, pendengar, stres merupakan salah satu bentuk gangguan psikologis yang kerap menghinggapi manusia. Terutama di era modern ini, semakin kompleksnya permasalahan hidup telah meningkatkan peluang seseorang terkena stres. Stres bisa muncul karena permasalahan yang dihadapi, atau bisa juga karena rasa tertekan karena menderita suatu penyakit, sehingga yang terjadi adalah penyakit semakin memburuk karena ditambah beban psikis yang buruk. Perlu juga kita sadari bahwa antara stres dan kesehatan fisik dapat saling mempengaruhi. Stres bisa menyebabkan menurunnya kondisi fisik, begitupun sebaliknya, penyakit yang diderita juga bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Bahkan pendengar, para ahli medis mengatakan bahwa kaitan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik adalah hal yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Sebagai contoh, misalnya orang yang depresi cenderung tidak minum obat dan tidak mempraktikkan kebiasaan sehat, sehingga keadaan mereka menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, ketika kita sakit, maka hendaknya kita optimis dan selalu berpikir positif, sehingga penyakit tidak semakin parah. Selain itu pendengar, hindari juga stres dan depresi karena berbagai penelitian membuktikan bahwa stres atau gangguan mental lainnya bisa menimbulkan berbagai jenis gangguan kesehatan yang bersifat sementara seperti migrain, mual, dan tidak nafsu makan. Jika depresi terus berlangsung, maka hal itu bisa menyebabkan timbul penyakit berbahaya seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes. Pendengar yang berbahagia, ketika kita mengalami depresi, maka tubuh mengeluarkan hormon stres bernama hormon kortisol. Ketika hormon kortisol meningkat, maka daya tahan tubuh atau imunitas tubuh semakin menurun. Dan yang lebih parah, para praktisi kesehatan menyebutkan bahwa stres yang berkepanjangan beresiko menimbulkan penyakit diabetes dan penyakit jantung. Selain itu juga bisa menjadi sebab terjadinya penyakit stroke. Kemudian pendengar, sebuah studi pada tahun 2016 menemukan bahwa perasaan tertekan, yakni yang mencakup gejala seperti kecemasan dan kelelahan yang berlebihan, memperbesar resiko penyakit jantung. Lalu bagaimana supaya kita terhindar dari rasa stres dan depresi yang berlebihan? Adalah dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hendaknya selalu berpikir positif, mencari teman atau siapapun untuk bisa diminta pertolongan. Dan jangan lupa untuk mengontrol emosi dan perasaan. Nah, pendengar yang berbahagia, intinya kita harus menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Hindari berbagai penyakit mental seperti stres, depresi, dan lain sebagainya dengan sikap yang optimis dan tentunya selalu mendekat kepada Allah SWT dengan ibadah, memperbaiki diri, dan selalu berzikir. Kemudian juga jaga kesehatan fisik dengan pola makan yang sehat dan rutin berolahraga. Itulah pendengar pemaparan tentang hubungan antara penyakit fisik dan gangguan psikologis serta pencegahannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
2: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
5: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
4: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
5: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
6: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.
0: Puspita

Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino.

0: Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Don't stop, musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3, radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Kids di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 0812-5624-7494. Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
5: G1000, POM TR 183-318-981.
4: Produknya namanya G1000.
3: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
8: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tebun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Di Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Pembangunan.
5: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini kamu mau kuliah di mana?
6: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
5: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
6: Resikonya apa, Gin?
5: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
6: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
4: Yang penting

0: Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil

atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC-MIL juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC-MIL sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya.

0: dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blinz. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blinz, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagrip
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08125624794 08125624794.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.